0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025, yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB, Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraft 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraft disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder business coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur. Dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf. Mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insyaallah sampai tahun 2030 insyaallah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El-Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: Di 8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Udah gimana?
13: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasar Raya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres aja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak, Dirut PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
13: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
14: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata

0: PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
1: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
2: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
1: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
4: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan akhir.
5: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak, dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah, kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah, setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
6: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasaraya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor

0: 19 tahun 2025, regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya nak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau syukur.
0: Saya selero, mak, nak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, tak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya udah terbukti dulu. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legal umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kinilah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kola, mak. Yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah, kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi ya, untuk edisi 9 Juli 2026. Selamat pagi dan selamat menunaikan aktivitas di pagi yang cerah, masih di suasana musim panas ini ya. Jadi barangkali sudah lumayan lama tidak diguyur hujan, tapi tetap semangat ya. Semoga apapun aktivitas Anda bisa tetap berjalan lancar dan bisa menghasilkan apapun sesuai harapan. Untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Tetap waspada meskipun diburu waktu untuk tepat waktu sampai di tujuan Anda. Nah, di suasana yang sangat terik akhir-akhir ini, panasnya luar biasa gitu ya. Jadi jangan lupa untuk menyertakan persediaan air minum untuk menemani aktivitas Anda agar tidak terserang dehidrasi dalam aktivitas. Musik dan informasi masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 8. Jangan lewatkan, nanti kita akan bergabung kembali ke Pro 1 untuk mengikuti dialog Bengkulu pagi ini pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi. Pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sejumlah toko alat tulis kantor atau ATK, sepatu dan baju seragam sekolah di Kota Bengkulu dipadati masyarakat dan orang tua yang datang bersama anak ya untuk melengkapi kebutuhan sekolah agar seluruh perlengkapan siap digunakan pada hari pertama masuk sekolah. Suasana ramai terlihat sejak pagi hingga sore hari di beberapa pusat perbelanjaan. Perlengkapan sekolah dan pembeli ATK memilih buku tulis, alat tulis, sepatu, tas hingga seragam sekolah sesuai ukuran dan kebutuhan masing-masing. Salah seorang karyawan toko buku, Amel, mengatakan peningkatan jumlah pembeli mulai terasa sejak beberapa hari terakhir dan menurutnya momentum menjelang tahun baru ini selalu menjadi periode tersibuk bagi para pelaku usaha dan perlengkapan sekolah. Dan selain jumlah pengunjung yang meningkat, transaksi pembelian juga didominasi oleh keluarga yang membeli kebutuhan sekolah secara sekaligus. Dan kondisi tersebut membuat aktivitas di kasir dan area pemilihan barang berlangsung lebih padat dibandingkan hari biasa. Salah seorang pembeli, Siti, mengaku sengaja berbelanja lebih awal untuk menghindari antrian yang lebih panjang menjelang hari pertama masuk sekolah. Ia juga ingin memastikan ukuran seragam dan sepatu anaknya sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga tidak perlu terburu-buru di hari terakhir. Dan pendengar, meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi berkah bagi para pedagang dan mereka berharap lonjakan pembeli masih akan berlangsung hingga akhir pekan seiring semakin dekatnya dimulainya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Fenomena ramainya toko perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kebutuhan seperti alat tulis, buku, sepatu, tas dan beragam keperluan lainnya menjadi produk yang paling banyak diburu masyarakat sebagai persiapan menyambut hari pertama masuk sekolah. Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi. Kita jelang pukul 8 untuk kembali bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti dialog Bengkulu pagi ini.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkul, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kita juga pasti sudah dengar kabar dari informasi yang beredar, dan juga ini dari portal rri.co.id. Ini juga mewartakan seorang pria di Kota Bengkulu berinisial AR ini berhasil diamankan tim Opsnal Polsek Teluk Segara setelah diduga mencetak juga mengedarkan uang palsu dengan cara berbelanja ke pasar ke pedagang kecil. Jadi pelaku ini yang merupakan warga Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu, ditangkap saat dia beraksi di kawasan Pasar Baru Koto. Dan penangkapan ini dilakukan setelah polisi menerima informasi terkait peredaran uang palsu yang digunakan untuk bertransaksi di sejumlah lapak pedagang. Dan saat diamankan, pelaku tidak melakukan perlawanan dan langsung dibawa petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari tangan pelaku ini, pendengar, polisi menyita sejumlah lembar uang palsu pecahan Rp20.000 yang diduga dicetak sendiri menggunakan mesin printer. Selain mengamankan barang bukti ini, petugas juga melakukan pengembangan dengan mendatangi sejumlah pedagang yang diduga menjadi korban transaksi menggunakan uang palsu tersebut. Dan dari keterangan Kapolsek Teluk Segara AKP Nofrizal menjelaskan bahwa pelaku ini menggunakan modusnya sederhana untuk mendapatkan keuntungan. Jadi uang palsu pecahan Rp20.000 ini ia gunakan untuk membeli barang dengan harga sekitar Rp5.000. Jadi sehingga nanti pelaku memperoleh uang kembalian uang asli itu sebesar Rp15.000 dari pedagang. Dan menurut polisi, cara ini dilakukan berulang kali oleh pelaku dengan menyasar pedagang-pedagang kecil yang dinilai kurang teliti saat menerima uang dari pembeli. Untuk menghindari kecurigaan, pelaku terlebih dahulu meremas uang palsunya ini, hasil cetakannya sendiri ini, agar terlihat kusam dan menyerupai uang yang sudah lama beredar di masyarakat. Itu modus yang dilakukan oleh pelaku. Dan pelaku juga telah mengaku menjalankan aksinya sejak Januari lalu, berarti hampir 6 bulan ini sudah melaksanakan aksinya. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, alasan yang disampaikan pelaku karena terdesak kebutuhan ekonomi. Dan setelah ditangkap, si AR ini langsung digiring ke Mapolsek Teluk Segara bersama barang buktinya untuk menjalani proses penyidikan. Dan polisi masih terus mendalami kemungkinan adanya lokasi lain yang menjadi sasaran peredaran uang palsu ini, dan juga jumlah korban yang telah dirugikan. Dan penyidik juga masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku guna mengungkap seluruh rangkaian aksi peredaran uang palsu yang dilakukannya. Dan untuk masyarakat, memang dihimbau sekali lagi, khususnya untuk juga para pedagang, agar lebih teliti saat menerima uang tunai dan segera melapor apabila menemukan uang yang diduga palsu.

dari pembeli. Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat mengatakan pihaknya juga yang baru-baru ini berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu yang dilakukan dengan modus berbelanja kepada pedagang kecil untuk mendapatkan uang kembalian asli. Dan menurut Kapolresta, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat untuk lebih waspada saat menerima uang tunai, dan pedagang juga diharapkan tidak terburu-buru dalam menerima pembayaran dan selalu memeriksa kondisi fisik uang yang diterima sebelum memberikan kembalian. Dan pendengar, Anda juga bisa berbagi cerita atau juga pengalaman, apakah pernah misalnya mendapatkan uang palsu, atau Anda juga punya pengalaman yang dapat Anda bagikan bersama kami. Bisa berbagi cerita juga di sini di WhatsApp 0811 7307079, atau juga Anda ingin memberikan komentar silakan juga, dan bisa bergabung juga di line telepon 0736 7321995 di Bengkulu pagi ini.

Tahukah kamu siapa pahlawan di uang terbitan pertama Bank Indonesia? Jawabannya adalah Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro. Dua sosok tokoh

pahlawan Indonesia yang ditampilkan dalam uang pertama terbitan Bank Indonesia. Raden Ajeng Kartini muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan resmi edar pada 2 Juli 1953. Di bagian utama uang, gambar Raden Ajeng Kartini ditampilkan dengan ukiran dua burung dan motif kalok paku yang terpampang indah dalam rupiah. Sedangkan tokoh pahlawan Pangeran Diponegoro yang kerap dijuluki Satria Piningit muncul di uang kertas pecahan Rp100 pada tahun 1952 seri kebudayaan. Pada gambar depan uang, terdapat gambar Pangeran Diponegoro serta ukiran burung Garuda. Kita juga bisa loh melanjutkan perjuangan pahlawan bangsa, menjaga dan merawat uang rupiah kita dengan 5 jangan. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Rupiah bukan hanya kertas dengan nominal dan gambar saja, melainkan identitas negara kita.

Pendengar, Bank Indonesia mengimbau juga untuk masyarakat selalu waspada terhadap peredaran uang palsu dengan menerapkan prinsip 3D. Ini harus kita ingat-ingat terus nih, dilihat, diraba, diterawang. Dan Bank Indonesia juga secara proaktif bersinergi dengan Bareskrim Polri dan juga Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau BOTASUPAL untuk menekan peredaran uang ilegal ini. Dan sebagai buktinya, ratusan ribu lembar rupiah palsu juga telah dimusnahkan ya secara berkala dengan menggunakan mesin pencacah khusus agar tidak dapat disalahgunakan lagi. Dan untuk menghindari risiko menerima uang palsu, sekali lagi kita dapat melakukan pengecekan mandiri menggunakan metode panduan dari Bank Indonesia yaitu 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Dilihat ini, perhatikan warna uang secara jeli. Cari benang pengaman yang dapat berubah warna, serta temukan logo Bank Indonesia tersembunyi yang berubah warna saat sudut pandang digeser. Dan kalau diraba, rasakan tekstur kertas uang asli yang cenderung kesat. Uang asli memiliki area cetakan timbul pada gambar utama pahlawan, pada angka nominal, dan juga kode tunanetra. Dan diterawang, angkat uang dan arahkan ke cahaya untuk melihat tanda air atau watermark berupa gambar pahlawan serta gambar saling isi yang berupa logo Bank Indonesia yang terlihat utuh. Itu metode 3D yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita menemukan atau mendapat uang palsu, apa yang harus dilakukan? Ini ada prosedur yang diberikan oleh Bank Indonesia, pastinya juga dari pihak kepolisian. Yang pertama, jangan edarkan kembali. Nah, jadi kalau dapat uang palsu, jangan dibelanjakan kembali. Jadi jangan diedarkan kembali. Menghabiskan atau membelanjakan kembali uang yang kita ketahui ini uang palsu, ini merupakan tindak pidana yang ujung-ujungnya malah kita nanti yang bisa ditahan ya. Jadi jangan diedarkan kembali kalau mendapatkan uang palsu. Kemudian minta klarifikasi. Jadi bawa uang palsu tersebut datang ke Bank Indonesia terdekat ya. Untuk atau bisa ke bank umum, minta bantuan untuk diperiksa keasliannya. Dan yang ketiga, laporkan ke pihak kepolisian. Segera buat laporan ke kantor polisi terdekat agar peredaran juga pelaku pembuatan uang palsu dapat segera ditindaklanjuti. Dan untuk itu, kita perlu berhati-hati sekali lagi dengan peredaran uang palsu ini. Ada juga beberapa modus ya kan yang dilakukan. Sekarang ini bukan lagi uang palsu dalam bentuk pecahan yang terbesar rupiah gitu, yang 100.000 rupiah atau 50.000 rupiah. Malah sekarang ini beralih ke pecahan kecil seperti 20.000 rupiah untuk menipu para pedagang tradisional dan pelaku UMKM dengan cara membuat fisik uang ini tampak lusuh gitu. Dan juga perlu waspada juga hoax yang beredar di media sosial yang mengklaim seperti misalnya ada penerbitan uang baru berbahan aneh atau nominal yang tidak wajar. Seperti misalnya ada isu pecahan 18.000 rupiah lah, atau ada pecahan 1 juta rupiah lah. Karena Bank Indonesia tentunya menegaskan informasi tersebut palsu, dan pastikan informasi yang resmi hanya dari Bank Indonesia melalui media sosial resmi dan juga portal resmi Bank Indonesia di bi.go.id.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Pro Satu Buku, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menentukan keaslian rupiah, dan masyarakat juga dapat meminta klarifikasi dari Bank Indonesia tentang rupiah yang kalau Anda dapatkan atau temukan diragukan keasliannya. Jadi apa yang harus kita lakukan saat menerima uang rupiah palsu? Nah, pada saat bertransaksi, ini panduan dari Bank Indonesia. Tolak dan jelaskan secara sopan kalau Anda meragukan keaslian uang tersebut. Kemudian minta kepada pihak pemberi untuk memberikan uang lainnya sebagai pengganti uang tersebut, untuk lakukan lagi pengecekan uang. Dan kita disarankan untuk sebagai pihak pemberi, ya. Jadi sarankan pihak pemberi untuk melakukan pengecekan uang kepada bank, kepolisian, atau meminta klarifikasi langsung ke kantor Bank Indonesia terdekat. Dan gunakan praduga tak bersalah untuk azas ini digunakan karena pihak pemberi mungkin adalah korban yang juga tidak menyadari bahwa uang tersebut adalah uang yang diragukan keasliannya. Nah, setelah transaksi berlangsung misalnya, ya, ini kita tentunya perlu menjaga fisik dan tidak mengedarkan kembali uang yang diragukan keasliannya. Dan kemudian laporkan temuan tersebut disertai fisik uang yang diragukan keasliannya kepada bank, kepolisian, atau meminta klarifikasi langsung ke kantor Bank Indonesia. Dan laporan masyarakat atas uang yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia, baik yang disampaikan langsung atau melalui bank, akan diteliti lebih lanjut. Uang yang diragukan keasliannya dan dinyatakan tidak asli tidak memperoleh penggantian, sementara bagi yang dinyatakan asli dapat memperoleh penggantian sesuai ketentuan yang berlaku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengar. Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di negara kita, NKRI, dan sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga. Dan tentunya salah satu tantangan yang dihadapi Bank Indonesia juga dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan uang rupiah adalah peredaran uang palsu. Dan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah palsu ini didefinisikan sebagai suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Pemalsuan rupiah merupakan tindakan yang melanggar hukum, merugikan masyarakat, dan dapat menurunkan kepercayaan terhadap rupiah. Karena itu, mengenali keaslian uang rupiah adalah salah satu upaya pencegahan pengedaran rupiah palsu dan sebagai bentuk nyata masyarakat dalam menjaga simbol kedaulatan negara. Dan untuk itu, sekali lagi, untuk kita sama-sama berhati-hati, untuk juga waspada, dan pentingnya untuk kita terus dengan prinsip 3D, yaitu dilihat, diraba, diterawang, agar kita terhindar ya dari peredaran uang palsu. Dan apabila Anda menemukan atau mendapatkan uang palsu, untuk tidak diedarkan kembali dan segera laporkan ke kepolisian atau juga minta klarifikasi ke bank terdekat atau juga ke Bank Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu untuk Bengkulu pagi ini.

0: Pemirsa, kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita di Cek Fakta pukul 9. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian dan nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan ini kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Setelah mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence AI, hivemoderation.com, hasilnya audio tersebut hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
3: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ditemani dengan cuaca yang cukup panas, masih jam 10 tapi berasanya wah udah luar biasa cukup panas ya, apalagi buat Anda yang bekerja di luar ruangan. Mungkin sebagai tukang ya, atau juga buat Anda pedagang dan sebagainya ya, buat Anda mungkin di kebun gitu ya, pokoknya yang bekerja di luar ruangan dengan cuaca panas seperti ini harus bisa melindungi diri Anda dari sengatan matahari langsung ya. Contohnya tuh gunakan pelindung seperti sarung tangan, bajunya panjang gitu ya, terus pakai topi. Jangan sampai tidak pakai topi ya, takutnya sengatan matahari langsung ke kepala. Bagi beberapa orang mungkin yang cepat terserang sakit kepala atau alergi dengan panas gitu ya, nah itu akan menyebabkan gangguan kesehatan untuk Anda. Jadi tetap aja Anda harus jaga kesehatan dengan utamakan hal-hal yang bisa melindungi diri kita dari sesuatu hal yang bakal membahayakan ya. Terus juga jangan lupa perbanyak minum air putih agar tidak dehidrasi ya. Nah untuk tubuh Anda, apalagi Anda bekerjanya cukup berat mungkin ya, di bawah sinar matahari, pasti membutuhkan minum yang cukup banyak. Untuk itu sebelum berangkat kerja atau saat ini Anda baru mau berangkat kerja, harus Anda persiapkan minum dan beberapa mungkin makanan yang bisa Anda siapkan. Nanti pas mungkin tubuh Anda sudah lelah, Anda bisa menyantap atau juga bisa minum, tidak kekurangan ya. Intinya pendengar Radio Dewa 19 dengan Dialova, nanti bakal kami hadirkan informasi menarik melalui rri.co.id untuk di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Komisi Informasi Bengkulu bersama Polda perkuat keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi menjadi salah satu kebutuhan masyarakat di era digital untuk memperoleh layanan publik yang sangat cepat. Layanan publik yang cepat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berangkat dari semangat tersebut, Polda Bengkulu dan Komisi Informasi atau KI Provinsi Bengkulu memperkuat kolaborasi agar masyarakat semakin mudah mengakses informasi yang benar dan terhindar dari informasi yang menyesatkan. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Ketua Informasi Provinsi Bengkulu bersama Kapolda Bengkulu di ruang tamu Polda Bengkulu. Tepatnya kemarin, pertemuan itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membahas langkah nyata meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid menilai keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap intuisi pemerintah. Maksud kami terhadap institusi pemerintah. Menurutnya masyarakat yang memperoleh informasi secara benar akan lebih mudah berpartisipasi dan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan. Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama di tengah derasnya arus informasi digital. Ia juga menegaskan edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting agar tidak mudah terprovokasi oleh isu atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, Junaidi Arfian mengatakan keterbukaan informasi bukan hanya menjadikan kewajiban badan publik, tetapi juga merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi. Karena itu, kolaborasi dengan Polda Bengkulu diharapkan mampu memperkuat pelayanan informasi yang lebih mudah diakses dan juga berkualitas. Ya, menurutnya pelayanan informasi yang baik akan memudahkan masyarakat memperoleh data yang dibutuhkan tanpa prosedur yang berbelit. Selain itu, pengembangan layanan berbasis digital yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang inklusif. Mulai dari penguatan sinergi ini, Polda Bengkulu dan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu berharap kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik terus meningkat, dan keterbukaan informasi yang dikelola secara profesional diharapkan mampu menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemerintah, masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel. Ya, itu dia pendengar untuk informasi yang kami hadirkan melalui rri.co.id. Untuk Anda yang pengen lebih banyak membaca informasi, baik itu seputar ekonomi, olahraga, dan berita lainnya, Anda bisa membaca portal resmi kami melalui rri.co.id.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

98,8 MHz Sarari Bintuhan pendengar. Satu lagu pop Indonesia kembali temani orang dengar Anda hingga nanti menghantarkan kita pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Selepas itu nanti pukul 10 kita bisa hadirkan lagu-lagu dangdut untuk menemani orang dengar Anda. Dan tetaplah bersama kami mendengar, kita sudahi untuk lagu pop Indonesia dengan Audrey Lestari, Ini Hidupku.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Bintuhan dan Alida dengan kena tipu. Ya, itu dia. Nah, jangan sampai kita kena tipu ya. Karena penipuan sekarang itu memang benar-benar udah canggih banget ya, dari berbagai sudut gitu ya. Apalagi yang memanfaatkan media online, wah jangan banget sampai kena tipu ya. Itu dia untuk lagu Danang Lida yang sudah kita dengarkan bersama ya. Dan kita juga masih bakal update informasi melalui rri.co.id untuk per hari ini. Informasinya pendengar, Jasara Harja dorong Polresta Bengkulu mempercepat penerbitan laporan polisi. Untuk informasi selengkapnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan kepada korban kecelakaan lalu lintas, PT Jasara Harja Kantor Wilayah Bengkulu melaksanakan kunjungan koordinasi ke Polresta Bengkulu. Tepatnya hari ini ya, kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan jajaran Polresta Bengkulu, khususnya terkait percepatan penerbitan laporan polisi atau LP.

0: jelas. Terlebih lagi, koordinasi yang dilakukan secara rutin menjadi bagian dari komitmen Jasara Harja dalam membangun sinergi yang kuat dengan kepolisian. Nah, Zainuddin juga menyampaikan bahwa laporan polisi memiliki peran penting dalam mendukung proses penyelesaian hak korban kecelakaan lalu lintas, dan oleh karena itu hubungan kerjasama yang harmonis dengan kepolisian terus dijaga agar setiap informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara cepat dan akurat. Lebih lanjut juga, Jasara Harja Kanwil Bengkulu berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Polri dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nah, mendengar itu dia untuk informasinya yang kami hadirkan melalui rri.co.id mengenai Jasara Harja dorong Polresta Bengkulu percepat penerbitan laporan polisi. Nah, mendengar untuk informasi lainnya, tetaplah bersama kami, dan kembali kita bakal dengarkan lagu-lagu dangdut untuk Anda. Kita bakal hadirkan ada Eri Susan, Jangan Buang Waktuku.
1: Sudahlah aku yang menyerah, ku lelah berharap padamu. Bila kau tak cinta padaku, jangan buang waktuku.

0: deh. Janji janjimu itu semua halu.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

York atau Benteng York. Tidak banyak yang mengenal nama ataupun keberadaannya. Benteng yang menjadi cikal bakal Fort Marlborough ini, nama dan bangunannya tenggelam bersama puing dan rekaman sejarahnya di kota Bengkulu. Bahkan, benteng pertama yang pernah menjadi pangkalan dagang Inggris di Bengkulu ini terus tergerus sungai air Bengkulu. Konon ceritanya, masih banyak benda bersejarah sisa peninggalan Fort York ikut terkubur bersama kokohnya tembok Fort York. Menelusuri benteng sisa Inggris 4 abad silam yang didirikan di hilir muara air Bengkulu atau tepatnya di Jalan Enggano, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, bukanlah hal yang mudah. Masih banyak informasi yang simpang siur, catatan ataupun ingatan tetua pun sangat minim sekali. Fort York dan beberapa sisa puing bangunannya pun tetap menjadi misteri. Dengan atap yang sudah terkubur tanah dan sekarang sudah berdiri sekolah dasar dan kantor urusan agama Kelurahan Pasar Bengkulu. Tak hanya dilupakan, papan nama ataupun tanda merupakan situs sejarah juga tak pernah terpajang untuk menjaga keberadaannya. Menurut warga sekitar, sebagian besar warga khususnya yang mungkin masih memiliki ingatan tentang jejak Fort York sudah banyak yang tutup usia. Sehingga cerita tentang Fort York paling hanya sebatas cerita dahulu saja. Keberadaannya pun, baik itu untuk pintu masuk benteng hingga seluruh tembok dan parit yang pernah mengelilingi benteng juga sudah terkubur tanah. Jika ingin melihat pintu masuk Benteng York atau Fort York, harus menggunakan sampan atau perahu kecil nelayan tradisional. Berdasarkan catatan yang kami baca dari laman wikipedia.org, merupakan pangkalan dagang pertama Inggris di Bengkulu yang didirikan dengan perkiraan sekitar tahun 1685. Dibangun dengan harapan sebagai pelabuhan yang menjadi penyuplai rempah-rempah dan pangkalan politik sekaligus militer garnizon Inggris, The Honorable East India Company atau EIC. Karena situasi alam dan kondisi Bengkulu kala itu rawan bencana gempa dan banjir, serta menjadi sarang wabah kolera dan malaria, Fort York hanya bertahan sekitar 29 tahun. Sekitar tahun 1712, melihat kondisi Fort York yang memprihatinkan akibat bangunan benteng dan barak banyak yang rapuh karena air hujan yang terus-menerus masuk ke benteng serta berbagai penyakit yang menyerang prajurit seperti wabah disentri, kolera dan malaria, sekitar tahun 1714, pembangunan benteng baru akhirnya disetujui. Joseph Colet, yang kala itu menjadi pimpinan garnizon Inggris, mendapat restu untuk pembangunan benteng baru dengan jarak sekitar 2 mil dari Fort York. Tepat pada tahun 1714, pembangunan benteng baru yang selanjutnya dikenal dengan Fort Marlborough dimulai. Sekarang, Fort York hanya sebuah nama benteng Inggris yang pernah berdiri kokoh di Bengkulu, yang bentuk bangunannya nyaris tak tersisa dan namanya pun mulai terlupakan. We'll be right back.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Esensi buku RRI Bintuhan. Pendengar, aku itu pernah baca sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat yang dikarang oleh Mark Manson yang diterbitkan oleh Gramedia Widya Serana Indonesia terbit pada tanggal 20 Februari 2005 lalu. Nah, buku ini itu menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol. Ia senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia ini bercita-cita menjadi seorang penulis nih. Karya Bukowski ini selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat nih. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun ya, Charles Bukowski ini menggambarkan sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Kelebihan buku ini, pendengar, melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, kita mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Sementara, ini untuk kekurangannya ada nih, pendengar. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi nyatanya tidak. Cuek di sini itu menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.
2: Harta itu memakai uang tagir deh. Bahasa Indonesia memang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Manu bilang tagir.
3: Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing, termasuk dalam tata cara pernikahan. Budaya Kebovendigul Papua selain bisa menemukan sisa-sisa penjara kuno tempat pengasingan pejuang kemerdekaan termasuk proklamator Bung Hatta, jika beruntung bisa menyaksikan uniknya pernikahan suku Wambon.

0: adat Ambon terjadi ketika seorang lelaki telah dianggap mampu oleh orang tuanya. Kemampuan tersebut diantaranya mampu membuat rumah sendiri dan berburu. Tradisi pernikahan suku Ambon berbeda dengan suku-suku di daerah lainnya. Orang tua laki-laki, khususnya ibu atau neja, akan menghubungi pihak perempuan untuk melamar anaknya yang telah dinilai mampu dan bertanggung jawab. Setelah setuju, dimulailah proses perkawinan. Dimulai dari penyerahan uang pinangan atau taket yang terbuat dari batu kepada orang tua perempuan sebagai bukti pinangan.
1: Nikah adat itu ada orang tua ya, orang-orang tua dong minang perempuan, terus dong bayarnya harta. Harta itu memakai uang tager deh. Bahasa Indonesia memang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Mandu bilang tager.
0: Seperti juga di daerah lain, simbolisasi juga ada dalam prosesi perkawinan suku Ambon. Yang unik adalah ketika rombongan laki-laki tiba di rumah mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki akan melemparkan busur kepada calon istrinya. Sang perempuan kemudian membawa busur itu yang ia bawa masuk ke dalam rumah, diikuti mempelai laki-laki. Simbol ini artinya sebentar lagi mereka akan bersatu dalam sebuah perkawinan. Wah, romantis bukan?
1: Begitu laki-laki dia berdiri di teras, dia siap. Berdiri yang busur anak panah. Terus perempuan datang sampai di dekat tangga-tangga naik. Begitu sudah. Laki-laki dia kasih turun ujung busur kepada perempuan di bawah. Baru perempuan dia pegang itu ujung busur, terus dia naik ikut tangga-tangga. Naik di atas teras yang laki-laki berdiri, terus perempuan dia ikat di ujung cawat. Laki-laki dia ikat di ujung koteka. Bahasa bilang itu mandi air, om, itu bau, daun bau dengan ada gonggomu daun dua itu. Ini yang dong alas-alas makanan, dong makan. Tapi jangan buang daun-daun itu, kumpul. Laki-laki juga dia makan, tapi dia daun-daun itu dia kumpul, perempuan dia kumpul begitu. Sampai sudah, taruhlah satu minggu. Dari situ sudah perempuan dia ya sudah selesai.
0: Keunikan lain dalam adat Ambon adalah ketika malam pertama tiba. Syarat malam pertama, sang mempelai laki-laki harus membawa hewan buruan untuk dijadikan bantal saat tidur. Makna dari ritual ini bahwa perkawinan itu tidak segampang yang dibayangkan, khususnya terkait masalah bagaimana sebuah keluarga melangsungkan kehidupan ekonomi mereka. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR, dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tenis unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
3: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
4: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
2: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
5: Obviously dream come true, winning here.
2: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
5: Thank you so much guys for your energy today.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta,

Arena Basket Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadhan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Misalnya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di Tunggal Putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lain.

0: pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual, compound, serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NBC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NBC Indonesia, India Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita kan mentargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas 10 putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Surstarto, selamat siang dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

My Pria 98,8 MHz RRI Bintuhan, ada Cik Nana dengan Gurawan Berkasih ya. Dan nanti kita akan hadirkan lagu-lagu islami menjelang azan zuhur tiba. Tapi saat ini kita nikmati dulu teman-teman oldies hingga nanti menjelang azan zuhur.

0: Pendap merupakan kuliner yang sebenarnya masih sejenis dengan pepes. Namun, ada yang unik dari makanan khas Provinsi Bengkulu ini apabila dibandingkan dengan pepes pada umumnya. Jika pepes berbahan ikan yang dirempahi dan dibungkus dengan daun pisang, maka pendap memiliki ciri khas yang mencolok dari bahan dan rempahnya. Yang membedakan makanan khas Bengkulu ini dengan pepes lainnya yaitu ikan dan rempah dilumuri parutan kelapa yang masih muda. Bahan utama ini dibungkus dengan beberapa lapis daun talas. Daun ini nantinya ikut dimakan bersama lauk utama yang terbungkus di dalamnya. Salah satu daerah yang menjadi sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu adalah Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu. Kelurahan Tanjung Agung terletak tidak jauh dari pusat Kota Bengkulu dan berada di jalur lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah. Di Kelurahan Tanjung Agung, belasan pondok-pondok di tepi jalan terlihat jelas ketika kita melintasi daerah ini. Pondok-pondok tersebut merupakan tempat ibu-ibu berjualan pendap. Kelurahan Tanjung Agung memang merupakan salah satu sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu. Salah satu perajin dan penjual pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah Ibu Suryati, yang sudah turun-temurun menekuni usaha pendap sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya, Ibu Suryati berkeliling untuk menjual pendap yang ia buat. Namun di usianya yang semakin senja, Ibu Suryati menjual pendap di depan rumahnya dengan membuat pondok kecil agar ia dan pendap yang dijualnya tidak terkena panas langsung matahari.
1: Kami kan turunan memang mak dulu buat pendap lah.
2: Dari turun-temurun ya?
1: Iya, dari mulai tahun 74.
2: Pemasarannya sendiri siapa no selama itu, Nek? Aku jual di sinilah, aku dibawa ke tempat lain atau?
1: Kalau selama itu, keliling. Ini alhamdulillah di sekolah ya, udah kayak lagi keliling.
0: Tidak jauh dari rumah Ibu Suryati, masih banyak orang lain yang berjualan pendap. Namun hanya beberapa orang saja yang sempat kami wawancarai. Mereka adalah Ibu Mita, Ibu Gadis, dan Pak Firman. Menurut Ibu Gadis, penjualan pendap mereka saat ini mulai menurun. Hal ini disebabkan karena rata-rata pembeli pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah masyarakat luar Kota Bengkulu yang kebetulan saat itu sedang melintas jalan lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah.
3: Kalau banyak orang dari Linggau, dari Curug, keluar, banyak. Lagi kan ada orang keluar tuh jam-jam dinas, banyak. Habis 50-60 sehari. Kalau waktu-waktu liburan, waktu enggak puasa, enggak lebaran, orang balik mudik, itu lancar. 100 hari, 200 habis. Kalau ada hari biasa itu, paling-paling lah di bawah 50. Kalau lagi sepinya kan kadangan 20, enggak habis hari.
0: Selain Ibu Nita, Ibu Gadis juga merasakan hal yang sama. Pembeli biasanya ramai pada hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu.
4: Pokok hari kok sepi jadi pembelinya. Kurang peminat ya.
5: Biasanya kalau lagi raminya berapa hari saat?
4: Biasanya tuh Sabtu Minggu. Akhir itu kan kami orang tuh bawa berangkat-berangkat tuh. Curup, pepayang tuh oleh-oleh. Kalau Senin sampai itu sepi.
5: Biasanya sehari kalau lagi rame habis berapa?
4: Kalau kami tuh diambil dikit-dikit kan 20 kadang habis. Kadang enggak habis, ya itu enggak kan mau jual beli kan. Tapi kalau hari Minggu tuh pasti habis.
5: Di
4: Sabtu Minggu habis ya. Karena hari libur kan.
0: Lain halnya dengan Pak Firman. Menurut Pak Firman, daya beli masyarakat berpengaruh terhadap penjualan pendap mereka.
6: Yang payah bukan payah pendapnya, pemasarannya. Orang lewat kami. Jadi aku daya beli masyarakatnya mungkin pijirinya lagi.
5: Biasanya sehari habis berapa buah, Pak?
6: Tidak tentu. Kalau kini kok paling banter 20 paling. Tapi kalau seperti yang ini, kalau ini paling hijaknya 50 buah habis itu kan.
5: Kalau lagi hari raminya apa? Sabtu atau Minggu? Orang liburan?
6: Tidak tentu gini. Tidak tentu. Kadang-kadang memang hari Minggu yang ramai.
0: Berbeda sedikit dengan Ibu Suryati, yang sudah memiliki langganan dari luar kota, bahkan luar provinsi, seperti Jakarta, Bandung, dan Palembang.
2: Ada yang pesan-pesan telepon?
1: Orang telepon, ya ada yang dari Bandung, Jakarta, dari Palembang, mana? Kalau Palembang, kita melalui Trapel aja, kan?
0: Pembuat pendap di Kelurahan Tanjung Agung ini mendapatkan bahan baku untuk membuat pendap dengan cara membeli. Bahan yang mereka beli itu diantaranya daun talas atau daun keladi, daun pisang, dan beberapa bumbu yang digunakan untuk membuat pendap. Seperti yang disampaikan Bapak Firman dan Ibu Gadis berikut ini.
7: Memang kita seluruhnya si pembeli daun tadi. Dari Karang Tinggi, dari mana Kemang Seri, situ orang ambilnya tuh. Nah kita beli aja lah. Karung 50 itu 50.
1: Ada terus kalau daun-daun. Kan daun keladi itu ada spesialnya orang yang cari. Kalau daun pisang itu kan beli di pasar. Bumbu-bumbunya kan meracik di pasar kan. Gitu.
0: Sahabat budaya, pendap yang merupakan makanan tradisional khas Provinsi Bengkulu ternyata sudah dikenal oleh masyarakat luar Provinsi Bengkulu. Nah, untuk Anda yang mungkin penasaran bagaimana rasa dan nikmatnya makanan pendap, kami tunggu kedatangan Anda di Kota Bengkulu, Provinsi.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: 98,8 RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
2: Sembilan delapan koma delapan mega RRI Bintuhan, pendengar, pukul 12:09 kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda, dan kita bakal jelang azan zuhur berkumandang tepatnya pukul 12:15.
1: Sembilan puluh delapan koma delapan RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

pencerah jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Dalam dua ayat Al-Quran yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini tadi membawa kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni setiap dosa hambanya, baik besar atau kecil, asalkan ia mau bertobat dan kembali kepada Allah. Sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Mihjan, seorang jagoan di medan perang, tetapi memiliki kecanduan untuk minuman khamar. Di beberapa riwayat bahkan diceritakan Abu Mihjan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk 40 jilid akibat kecanduan ini. Berulang kali ia ingin berhenti dan bertobat, tetapi berkali-kali ia terjerumus dalam masalah yang sama, hingga akhirnya pada suatu waktu pecahlah perang Qadisiyah. Sementara ia dalam kondisi mabuk dan masih belum sadar sepenuhnya. Singkat cerita, Abu Mihjan tetap dibawa oleh panglima perang saat itu, Sa'ad Malik Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ke medan perang dalam keadaan terikat. Setelahnya, karena merasa menyesal akibat kebiasaannya meminum khamar dan mendapati ada perang hebat saat itu, ia tidak sepenuhnya sadar. Abu Mihjan pun bertaubat dan menghentikan kebiasaannya minum khamar selama-lamanya. Tadi kisah ini yang bisa dipetik adalah selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk, tidak mudah menghentikan kebiasaan itu. Namun kita juga jangan berputus asa untuk bertaubat, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan pintu bagi orang-orang yang istiqomah. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, berbuat baik dan benar. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

pencerah jiwa. Jadilah elang, bukan bebek. Saya menunggu dalam antrian untuk naik taksi di Bandara Dubai. Ketika taksi berhenti, hal pertama yang saya perhatikan adalah bahwa taksi itu begitu bersih dan mengkilap. Sang supir melompat keluar dan mengitari mobil untuk membuka pintu penumpang. Dia menyerahkan kartu laminasi dan berkata, "Saya Abdul, aku menaruh tas Anda di bagasi." Saat saya duduk di belakang, Abdul mengatakan, "Apakah Anda ingin secangkir kopi? Saya memiliki termos dan satu kopi tanpa kafein. Saya lebih memilih minuman ringan." Abdul tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, saya memiliki pendingin yang berisi air dan jus jeruk." Saya kagum dan bertanya, "Apakah kau selalu melayani pelanggan seperti ini?" "Tidak, tidak selalu. Ini saya lakukan dalam 2 tahun terakhir. Selama 5 tahun pertama saya bekerja sebagai supir, saya menghabiskan bagian besar waktu saya untuk mengeluh seperti semua supir taksi lainnya. Suatu hari, saya mendengar sebuah cerita tentang kekuatan pilihan. Anda bisa memilih menjadi bebek atau elang. Jika Anda bangun di pagi hari mengharapkan untuk memiliki hari yang buruk, Anda akan mengecewakan diri sendiri. Berhenti mengeluh. Jangan jadi bebek. Jadilah elang. Bebek hanya mengeluh. Elang terbang tinggi di atas kerumunan." Kata-kata itu memukul saya dan membuka pikiran saya. Selama ini, saya selalu mengeluh. Jadi saya putuskan untuk mengubah sikap saya dan menjadi elang. Aku melihat sekeliling, banyak taksi yang kotor, driver yang tidak ramah, dan pelanggan yang tidak bahagia. Kemudian saya memutuskan untuk membuat beberapa perubahan. Perlahan-lahan, bertahap namun pasti, ketika pelanggan saya merespon dengan baik, saya mengulanginya lagi. Tahun pertama, saya mendapat penghasilan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dan tahun ini, penghasilan saya naik 4 kali lipat. Pelanggan saya selalu menelepon saya untuk menjemputnya kembali. Abdul membuat pilihan yang berbeda. Dia memutuskan untuk berhenti menjadi bebek dan mulai terbang seperti elang. Mulailah menjadi elang hari ini. 1 langkah kecil setiap hari, setiap minggu, dan selanjutnya tidak ada kata terlambat. Perbaikilah diri sendiri dan kemampuan kita dalam cara yang berbeda. Jadilah elang, bukan bebek. Anda tidak mati jika Anda terjatuh dalam air. Mati hanya jika Anda tidak bisa.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Tentu sudah untuk lagu-lagu islami di ruang dengar Anda ya, dan ada 15 menit ke depan lagi untuk kita bisa simak warta berita daerah melalui program 1 RRI Bengkulu, tepatnya nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami mendengar, sembari kita nantikan warta berita daerah, kita bakal hadirkan kembali teman-teman Oldies hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 9 Juli 2026. Sari berita, pemerintah Kota Bengkulu resmi memberlakukan gerakan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya secara serentak di perkantoran dan area publik. Wakil Gubernur Bengkulu Mian menegaskan bahwa aktivitas truk batu bara yang melebihi batas tonase harus segera ditertibkan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafwa Naura Salsabila.

0: Pendengar, kami awali dengan berita pertama, pemerintah Kota Bengkulu resmi memberlakukan gerakan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya secara serentak di perkantoran dan area publik. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Bengkulu nomor 17 tahun 2026. Gerakan ini dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat lagu diputar, masyarakat dan aparatur diminta menghentikan aktivitas sejenak, serta berdiri tegak memberikan penghormatan. Selain Indonesia Raya, Mars Kota Bengkulu juga akan diputar setelahnya sebagai upaya menumbuhkan kecintaan terhadap daerah. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai nasionalisme di tengah masyarakat. Pendengar, Wakil Gubernur Bengkulu Mian menegaskan bahwa aktivitas truk batu bara yang melebihi batas tonase harus segera ditertibkan karena memicu kemacetan, merusak infrastruktur, dan mengancam keselamatan penggunaan jalan. Melalui rapat koordinasi bersama pemegang izin usaha pertambangan dan dinas instansi terkait kemarin, Mian meminta komitmen untuk menjaga fasilitas publik demi mewujudkan target jalan provinsi yang mantap pada tahun 2028. Sejalan dengan itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Riko Yuliana, menjelaskan bahwa tersebut juga bertujuan menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Gubernur Bengkulu dalam membangun komitmen pengelolaan jalan tambang bersama Gubernur Sumatera Selatan. Pada rakor itu, seluruh pengusaha batu bara yang hadir sepakat untuk mendukung misi pembangunan daerah dengan mematuhi regulasi batas muatan angkutan. Masyarakat menilai program nikah massal sangat membantu warga yang kurang mampu tapi keinginan menikah tinggi. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
1: Selamat siang pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan PLT Masyarakat Sadar Wisata Provinsi Bengkulu, Leo Fadli Bakti. Kita akan mengetahui seperti apa tanggapannya mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bengkulu, yakni program nikah massal. Halo, selamat siang Leo.
2: Siang, RRI.
1: Bagaimana sebagai masyarakat Bengkulu menilai program ini?
2: Iya, sangat menarik. Ini kan program dari Dinas DP3P2KB ya, lumayan panjang namanya. Kalau dari kami masyarakat sadar wisata sangat mensupport kegiatan ini, program ini, karena mungkin bisa sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan program nikah gratis ya, tapi disebut nikah balai. Jadi kalau misalnya teman-teman atau masyarakat warga Bengkulu yang ingin ikutan bisa langsung daftar Dinas DP2KB ya.
1: Nah, seberapa urgennya ini dilaksanakan dibandingkan program-program lainnya mungkin yang perlu memerlukan biaya anggaran yang cukup besar?
2: Ya, kalau misalnya di negara-negara maju itu hal seperti ini kan hal biasa. Semoga kalau di Kota Bengkulu, mungkin bagi masyarakat Bengkulu belum terlalu familiar ya dengan kegiatan ini. Tapi kegiatan ini sangat membantu warga yang kurang mampu, dia bisa mendapatkan berbagai pelayanan kan, mereka gratis untuk rias dan baju pengantin, terus biaya KUA, penghulu ditanggulangi, terus mas kawin juga dapat, biaya catering dan gedung. Jadi hal tersebut sangat membantu bagi warga. Memang tidak diselenggarakan satu keluarga ya, seperti biasanya, tapi rame-rame, tapi itu seru kan. Kalau di luar negeri, Bang Bisara, terus stadion bisa kita lihat kan, ya seru dan sangat membantu.
1: Nah, kira-kira tanggapan masyarakat sendiri, responnya apakah ini positif bagi mereka atau ada sebagian yang kurang, karena nikah masal kan pasti tidak ada resepsinya, tidak ada dikunjungin keluar sanak family.
2: Plus minus ya, kalau misalnya kita mampu untuk misalnya dua keluarga mengadakan kegiatan tersebut ya baik. Tapi kalau misalnya yang sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah dengan nikah masalnya yang difasilitasi dengan berbagai fasilitas tersebut ya kenapa tidak. Saya melihat ini program yang bagus untuk bisa mensupport warga di bidang nikah masal.
1: Oke, baik, terima kasih Li sudah memberikan tanggapannya mengenai nikah masal yang akan dilaksanakan pemerintah Kota Bengkulu. Demikian pendengar untuk wawancara singkat ini, saya Bisara Sianipar ucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
0: Setelah 15 tahun berjuang tanpa kepastian di tingkat daerah, Forum Petani Bersatu, FPB Seluma, akhirnya membawa konflik agraria mereka ke Kementerian ATR BPN di Jakarta. Langkah konstitusional ini diambil karena berbagai mediasi sejak tahun 2011, termasuk pembentukan tim khusus pada 2019, belum juga membuahkan kepastian hukum bagi petani. Dalam audiensi tersebut, FPB mendesak pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi hak guna usaha HGU milik PT Sandabi Indah Lestari dan melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh. Jamil, selaku perwakilan petani, menegaskan bahwa perjalanan ke ibu kota ini merupakan puncak pencarian keadilan yang selama ini buntu di daerah. Menanggapi tuntutan itu, Direktur Land Reform Kementerian ATR BPN, Rudi Rubijaya, menyatakan kasus ini berpeluang besar masuk ke dalam daftar prioritas penyelesaian nasional karena kelengkapan dokumen yang dibawa petani. Peluang tersebut terbuka lebar lantaran surat keputusan prioritas nasional dari Menteri ATR BPN memang belum ditandatangani. Pendengar, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang upaya penanganan keadaan tertentu untuk normalisasi alur pelayaran Pelabuhan Pulau Bai, transportasi dan logistik, serta percepatan pembangunan di Pulau Enggano. Kegiatan pemantauan dilakukan langsung di lokasi Pelabuhan Pulau Bai, Kota Bengkulu, dengan turut didampingi oleh PT Pelabuhan Indonesia, Pelindo Regional 2 Bengkulu selaku operator pelabuhan setempat. Terutama mengenai kondisi terkini alur pelayaran, fasilitas sandar, serta kesiapan operasional pelabuhan. Pasca pelaksanaan normalisasi kegiatan operasional pelayanan kapal berjalan normal, termasuk distribusi logistik menuju dan dari Pulau Enggano, General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi, menyampaikan kesiapannya untuk terus mendukung kelancaran operasional pelabuhan serta menindaklanjuti setiap arahan yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan ini. Sementara dari Kementerian Sekretariat Negara menegaskan bahwa pemantauan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan Presiden agar setiap instruksi dapat ditindaklanjuti secara nyata di lapangan. Warta berita daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, gol menit akhir, drama yang mengubah wajah Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Babak gugur Piala Dunia 2026 menghadirkan cerita yang sulit ditebak. Ketika banyak pertandingan diperkirakan harus berlanjut ke babak tambahan waktu, justru gol-gol yang tercipta pada menit-menit akhir menjadi penentu nasib sejumlah negara. Drama itu terjadi sejak babak 32 besar hingga 16 besar. Kanada memastikan kemenangan atas Afrika Selatan melalui gol pada masa tambahan waktu, sementara Brasil menyingkirkan Jepang berkat gol dramatis di penghujung pertandingan. Di babak 16 besar, Spanyol mematahkan harapan Portugal melalui gol Mikel Merino pada masa injury time, membuat laga yang diprediksi berlanjut ke extra time justru berakhir seketika. Gol-gol di masa krusial itu bukan hanya mengubah hasil pertandingan, tetapi juga menguras emosi jutaan pendukung sepak bola. Dalam hitungan detik, sebuah tim yang bersiap menyusun strategi untuk babak tambahan waktu harus menerima kenyataan tersingkir dari panggung terbesar sepak bola dunia. Momen-momen seperti inilah yang menjadi daya tarik tersendiri dalam Piala Dunia 2026. Bagi pendukung tim pemenang, gol tersebut menjadi euforia yang tak terlupakan. Namun bagi pendukung tim yang kalah, satu peluit panjang terasa begitu menyakitkan karena tidak ada lagi kesempatan untuk bangkit. Penggemar sepak bola Bengkulu Azri menilai, gol-gol pada menit akhir justru membuat pertandingan semakin dramatis. Menurutnya, Ketika penonton mulai berpikir laga akan memasuki extra time, namun justru gol yang tiba-tiba tercipta membuat pertandingan berubah total.
4: Kayaknya gol-gol di menit akhir itu jadi buat gamenya anti klimaks gitu. Karena kan kita udah santai, kita mau nunggu, oh selanjutnya kita extra time lagi, bisa membangun fokus lagi kan mereka. Jadi kalau gol-gol di menit akhir itu jadi lawannya nggak punya kesempatan untuk balas lagi kan, karena waktunya sudah habis. Kalau tim yang kita suka misalnya ngegol, pasti kita senang-senang aja kan. Tapi kayak kemarin misalnya di match Portugal melawan Spanyol itu kan, kita yang pendukungnya Ronaldo kan pengennya extra time dulu kan, biar matchnya masih bisa berlanjut lagi.
3: Hal serupa juga disampaikan oleh Gilang. Menurutnya, gol kemenangan Spanyol menjadi salah satu momen paling menentukan sepanjang fase gugur, karena lahir ketika Portugal sudah sangat dekat dengan babak tambahan waktu.
5: Mungkin salah satu contohnya adalah pertandingan Portugal lawan Spanyol kemarin, yaitu sangat krusial karena di menit-menit itu ya paling menentukan ya. Apalagi kemarin itu adalah golnya dari Mikel, pemain Spanyol, itu memupuskan harapan Portugal, apalagi ada Cristiano Ronaldo yang sangat berharap dengan Piala Dunia ini.
3: Sementara itu, Dimas menilai Piala Dunia tahun ini memiliki drama yang berbeda dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Menurutnya, banyak pertandingan yang berakhir secara dramatis akibat gol pada menit-menit akhir, sehingga ketegangan benar-benar terasa hingga peluit panjang dibunyikan.
6: Untuk Piala Dunia tahun ini agak menegangkan ya. Di mana di menit terakhir itu banyak gol-gol krusial yang membuat negara yang didukung itu seperti Argentina sama Belgia kemarin ya, harusnya babak perpanjangan malah selesai gitu. Satu hal yang menarik sih sebenarnya yang untuk Piala Dunia tahun ini.
3: Kini persaingan memasuki babak perempat final. 8 tim terbaik dunia hanya tinggal selangkah lebih dekat menuju babak semifinal. Jarak menuju trofi pun semakin pendek, tetapi tekanan di atas lapangan justru semakin besar. Setiap kesalahan akan dibayar mahal, dan setiap peluang sekecil apapun bisa menjadi penentu nasib sebuah negara. Pertanyaannya, apakah babak delapan besar akan kembali menghadirkan gol-gol dramatis pada menit akhir, seperti yang terjadi sejak fase gugur dimulai? Ataukah ketatnya persaingan membuat tak ada lagi tim yang mampu memecahkan kebuntuan hingga peluit panjang dibunyikan, sehingga pemenang harus ditentukan melalui babak tambahan atau bahkan adu penalti? Yang pasti, Piala Dunia 2026 telah membuktikan bahwa waktu bukanlah sekedar hitungan menit. Di panggung terbesar sepak bola dunia, satu detik terakhir mampu mengubah segalanya. Ia dapat mengubah air mata menjadi sorak kemenangan, atau sebaliknya, mengubah mimpi mengangkat trofi menjadi penyesalan yang akan dikenang sepanjang masa. Ketika wasit melihat analoginya, ketika papan tambahan waktu terangkat, dan ketika jutaan pasang mata mulai menahan nafas, disitulah sepak bola menunjukkan keajaibannya. Sebab dalam permainan ini, harapan tak pernah benar-benar berakhir sebelum peluit panjang dibunyikan.

0: Pendengar, tradisi jamuan makan bersama khas masyarakat Kepahyang yang dikenal dengan nama ngidang kini masih digelar. Tradisi ini merefleksikan nilai gotong royong yang kuat melalui tata cara penyajian hidangan menggunakan talam besar. Setiap prosesi di dalamnya melambangkan kesetaraan sosial karena seluruh warga duduk bersama tanpa memandang status ekonomi. Tokoh budaya Kabupaten Kepahyang, Firman Syah, dalam unggahan media sosialnya mengatakan, selain mempererat tali silaturahmi antar warga, tradisi luhur ini juga menyimpan potensi besar sebagai daya tarik wisata budaya. Ngidang sering ditemui dalam berbagai acara yang digelar warga seperti pernikahan, syukuran, dan sebagainya. Disebut ngidang karena ragam macam gulai disajikan bersama disantap sambil duduk bersila. Pendengar, jelang tahun ajaran baru, toko perlengkapan sekolah diserbu warga. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
1: 4 hari menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sejumlah toko alat tulis kantor ataupun ATK, sepatu, dan seragam sekolah di Kota Bengkulu dipadati masyarakat. Orang tua datang bersama dengan anak-anaknya untuk melengkapi kebutuhan sekolah agar seluruh perlengkapan siap digunakan pada hari pertama masuk sekolah. Suasana ramai terlihat sejak pagi hingga sore hari di beberapa pusat perbelanjaan perlengkapan sekolah. Pembeli tampak memilih buku tulis, alat tulis, sepatu, tas hingga seragam sekolah sesuai dengan ukuran dan kebutuhan masing-masing. Salah seorang karyawan toko, Amel, mengatakan, peningkatan jumlah pembeli mulai terasa sejak beberapa hari terakhir. Momentum menjelang tahun ajaran baru selalu menjadi periode tersibuk bagi para pelaku usaha perlengkapan sekolah.
2: Sejak awal pekan ini pembeli terus berdatangan. Yang paling banyak dicari, buku tulis, alat tulis, seragam, sama sepatu sekolah. Karena orang tua ingin semua kebutuhan anak sudah lengkap sebelum hari pertama masuk sekolah.
1: Selain jumlah pengunjung yang meningkat, transaksi pembelian juga didominasi oleh keluarga yang membeli kebutuhan sekolah secara sekaligus. Kondisi tersebut membuat aktivitas di kasir dan area pemilihan barang berlangsung lebih padat dibandingkan hari biasanya. Salah seorang pembeli, Sofia, mengaku sengaja berbelanja lebih awal untuk menghindari antrian yang lebih panjang menjelang hari pertama sekolah. Ia juga ingin memastikan ukuran seragam dan sepatu anak sesuai hingga tidak perlu terburu-buru di akhir pekan.
3: Ya, kami sengaja belanja sekarang karena tinggal beberapa hari lagi sih anak sekolah masuk, diperkirakan itu hari Senin. Ya, kalau lebih di awal tentunya kan lebih tenang dan anak juga bisa menggunakan seragam dan sepatunya sebelum digunakan. Juga bisa diperkirakan barang yang masih kurang apa saja sih, karena kan di sini kan masih banyak waktu untuk membeli peralatan anak ke sekolah untuk masuk nanti.
1: Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi berkah bagi para pedagang. Mereka berharap lonjakan pembeli masih akan berlangsung hingga akhir pekan, seiring semakin dekatnya dimulainya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Kaur melaksanakan kunjungan studi banding ke Kampung Kerukunan Suro Bali di Kabupaten Kepahyang. Kegiatan strategis ini bertujuan untuk mempelajari tata kelola toleransi yang sukses diterapkan di desa percontohan tersebut. Tokoh agama Katolik Kabupaten Kaur, Damianus Sihombing, menyatakan bahwa wilayahnya saat ini sudah memiliki rintisan Kampung Pancasila. Namun inovasi tersebut memerlukan komparasi langsung dengan daerah yang lebih maju agar program kerukunan dapat

0: dilaksanakan sebagai wujud kepedulian sosial dan rasa syukur di lingkungan kerja penyelenggara pemilu. Sekretaris KPU Kabupaten Kaur, Rusdan Tafsiri, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar agenda seremonial, melainkan sebuah bentuk kepedulian nyata sekaligus upaya untuk mempererat tali silaturahmi antara KPU dan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, KPU Kaur menyambangi langsung dan menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan. Pendengar, Polda Bengkulu tahan tersangka kasus investasi bodong, kerugian korban capai 6,5 miliar. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus ataupun Direskrimsus, Polda Bengkulu terus mengusut kasus dugaan investasi bodong yang diduga merugikan ratusan warga di Provinsi Bengkulu. Perkara tersebut ditangani melalui Subdit Fiskal, Moneter, dan Divisa ataupun Fismondev dengan fokus pada dugaan penghimpunan dana tanpa izin. Dalam perkembangan terbaru, penyidik telah menetapkan NC alias YYN sebagai tersangka. Tersangka saat ini telah ditahan, sementara penyidik masih merampungkan proses pemberkasan perkara untuk selanjutnya dilimpahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, jumlah saksi sekaligus korban yang terdata mencapai 145 orang. Total kerugian yang ditaksir dalam perkara tersebut mencapai sekitar 6,5 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Imam Wijayanto, SIKMH, mengatakan, penanganan kasus dilakukan secara profesional dan transparan sesuai dengan prosedur hukum. Menurutnya, penyidik terus mengumpulkan alat bukti serta melengkapi berkas perkara agar proses hukum dapat berjalan maksimal.
2: Terkait kasus penghimpunan dana tanpa izin dengan tersangka saudara NC alias Y, saat ini prosesnya telah dilakukan penyidikan oleh Subdit Fismondep di Treskrimsus Polda Bengkulu. Untuk pelaku sendiri telah ditahan dan sedang dalam proses pemberkasan.
1: Himbauan juga dilakukan kepada masyarakat yang merasa menjadi korban dan belum memberikan keterangan agar segera melapor kepada penyidik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung kelengkapan proses penyidikan dan memperkuat bukti dalam perkara. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ataupun P2SK. Ancaman hukuman yang dikenakan berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit 50 miliar rupiah dan paling banyak 600 miliar rupiah. Polda Bengkulu mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap setiap penawaran investasi maupun penghimpunan dana yang menjanjikan keuntungan yang tidak wajar. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas setiap kegiatan investasi melalui otoritas yang berwenang sebelum menanamkan modal, sehingga dapat terhindar dari resiko kerugian di kemudian hari. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita terakhir, sebanyak 19 atlet taekwondo Provinsi Bengkulu diberangkatkan untuk mengikuti kejuaraan Kesatria Nusantara Internasional 2026 yang akan berlangsung di Provinsi Lampung. Kontingen Bengkulu yang diberangkatkan berjumlah 19 atlet, terdiri dari 11 atlet putra dan 8 atlet putri. Sekretaris Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Bengkulu, Freddy, mengatakan kejuaraan tersebut merupakan agenda resmi Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, PBTI, yang diselenggarakan dalam 5 seri di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, para atlet yang meraih prestasi akan memiliki kesempatan untuk tampil pada kejuaraan tingkat Asia yang dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Agustus 2026 mendatang. Untuk itu diharapkan seluruh atlet mampu menampilkan performa terbaik dan mengharumkan nama Provinsi Bengkulu di tingkat nasional maupun internasional.
3: Kita berharap dari atlet yang kita kirim ini dapat memberikan hasil yang terbaik buat Provinsi Bengkulu. Kemudian juga dari beberapa orang atlet yang kita bawa, ini adalah atlet junior yang akan naik ke senior, di mana nanti akan kita persiapkan untuk backup pon di tahun 2027 nanti. Kita berharap anak-anak kita, atlet-atlet kita dapat memberikan yang terbaik buat Provinsi Bengkulu.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung keberangkatan kontingen Bengkulu, mulai dari Ketua Pengprov TI Bengkulu, KONI Provinsi Bengkulu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora Provinsi Bengkulu, hingga berbagai pihak yang turut membantu proses persiapan dan keberangkatan atlet.

0: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
0: kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Bintuhan, dan kebersamaan kita tuntas sudah ya untuk di siang hari ini. Nanti akan ditemani oleh Dan Sirat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda mendengar. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Baik pendengar RRI Bintuhan di mana pun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Sirajuddin Atodang secara kesempatan siang hari ini. Saat ini pukul 13:59, sesaat lagi akan kami hadirkan atau akan saya hadirkan lagu-lagu dangdut siang dalam gelaran Pro Dangdut Siang ya, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada, bagaimana keadaan Anda saat ini? Harapan kami mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dengan begitu, kalau misalnya kita sehat, bukan saja hanya sehat jasmani ya, tapi sehat rohani juga. Insya Allah nanti kalau kita sehat dua-duanya akan dapat melaksanakan berbagai kegiatan dan juga akan dapat menerima segala masukan ataupun apapun itu bisa kita terima dengan akal sehat dan juga dengan jiwa yang sehat ya. Baik, dengan mengawal kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini ada sebuah lagu Goyang Nasi Padang. Nanti setelah itu nanti dan set baru buka line telepon dari kawasan Pondok Pusaka. Selamat mengikuti
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Air Bintan dimanapun Anda berada, silakan bagi yang ingin gabungan di kesempatan siang hari ini bersama Dang Sirat ya, tentunya di gelaran Pro Dangdut kita siang hari ini. Nampaknya ada yang gabung, kita akan saja. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa ini, Kang?
1: Penoraya.
0: Siapa?
1: Penoraya.
0: Penoraya. Siapa itu?
1: Pak Ete.
0: Pak Ete. Pak Ete siapa?
1: Penoraya.
0: Pak Ete Penoraya. Oh, dengan Dang Sirat ini.
1: Kenalan ini dulu, Bang.
0: Oh. Belum pernah gak nampaknya gabung Dang Sirat nih?
1: Belum.
0: Itulah kataku.
1: Lagunya, Bang?
0: Lagu apa?
1: Kamu, aku di barat, kamu di timur.
0: Enggak, jauhnya.
1: Salamnya untuk seluruhnya.
0: Bang Sirat. Oke, udah mitra aja.
1: Oke.
0: Oke. Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ete di Pinoraya, aku di barat, engkau di timur katanya. Aku di barat, kita dalam ikut dah. Nah, oke, sambil mendengarkan atau Asep Irama kok disalah ya. Lagi dicari ini lagunya ya. Kembalikan dia. Dia lagunya nih. Aku di barat. Baik, pendengar RRI Bintuan, tetap Dang Sirat cari ya lagu dari Pak Etek tadi. Dia lemah sampai baru kita kenalan, baru bergabung dengan Dang Sirat, lagunya tidak bertemu. Di belakangnya Pak Ete lah. Dang Sirat buka lagi line telepon, silakan 0739 616 555 yang ingin gabungan, sambil Dang Sirat mencari lagu requestan daripada Pak Ete Pinoraya tadi ya. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Ya, siapa ini, Kang?
1: Ada Pak Amir ini di Pemancar.
0: Pak Amir di Pemancar. Apa kabar, Pak Amir?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan saya juga sehat-sehat saja ini. Berkat doa kita bersama. Gimana?
1: Angin kencang.
0: Di situ. Awas Pemancarnya rubuh.
1: Panas tapi disertai dengan angin kencang.
0: Oh, panas. Jadi walaupun panas tuh kalau anginnya kencang enggak terlalu terasa panas biasanya, Pak Amir.
1: Seger nih.
0: Nah, seger, apalagi pinggir pantai, apalagi di atas Pemancar kan.
1: Di Pemancar.
0: Yang penting kita sehat ya, Pak Amir ya.
1: Ini request lagu ini.
0: Lagu apa, Pak Amir?
1: Kalau ada perawan, gadis bukan perawan aja, Pak.
0: Gadis bukan perawan. Kau masih gadis itu bukan?
1: Dari pokoknya Jaja Miharja ya.
0: Oh, Jaja Miharja.
1: Lagu ini pernah tetap di zaman pemerintahan.
0: Gadis. Jadi
1: mudah-mudahan masih ada ya diketik.
0: Bukan. Aduh, enggak ada ini.
1: Jaja Miharja.
0: Jaja Miharja, nanti coba-coba aku cari ya. Oke, salam-salam buat siapa, Pak Amir?
1: Buat saya tadi. Ya, mudah-mudahan lagunya pasti ketemu ya. Salam.
0: Ketemu. Alhamdulillah.
1: Salam spesial aja untuk Bang Pirat yang lagi bertugas di RRI siang hari ini. Ucapin selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya, Bang.
0: Amin.
1: Kayaknya Pak Amir di Pemancarnya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Amir, terima kasih Kang Amir ya. Nanti dan saya cariin gadis sukan perawan dari Jaja Miharja. Tolong jangan WA ya. Lagu Gadis Bukan Perawan dari mana dia? Jaja Miharja itu, Kang. Oh, ternyata Jaja Miharja. Oke. Ya, ada ini, nanti kita putarkan. Baik, pendengar Bintang di mana pun Anda berada, dua penelpon baru saja masuk, Pak Ete Prino Raya dan juga tadi Kang Amir di daerah di kawasan Pemancar Kabupaten Pesisir. Langsung aja pendengar, kita dengarkan dua buah lagu tersebut dan dari kawasan Pondok Pusaka, selamat menikmati aja.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, benar kami akhiri lagu-lagu dangdut sempatan siang hari ini. Selanjutnya lagu-lagu pop Indonesia yang saya hadirkan hingga nanti pukul 15 lewat 20 menit. Kemudian nanti akan kami hadirkan kembali lagu-lagu pop islami sambil kita menanti tepat pukul 15 lewat 35 menit, di mana nanti akan kami kumandangkan azan sholat asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Baik pendengar, terima kasih atas perhatian Anda dan kembali mengucapkan selamat menikmati, selamat mengikuti acara di acara dari kami RRI Bintuhan di lintas siang hari ini.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Bunga.
1: Hmm?
0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat

Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah

sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi Bu Jasmine katakan bahwa Tuli-Tuli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan.

0: ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu berkerjasama dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan. Ya. Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, prosedur bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka. Ya.
1: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkin mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
0: Ya, dalam perencanaan pembangunan RTH ini, Disperkin itu tidak hanya mengandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Yang mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH ini diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak, dan kalaupun ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk

0: pesisir 0 hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
0: Iya, jadi sudah terpenuhi ya, kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Ya, ya. Baik.

0: Tim, kami memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Kakadis.

berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak.

0: Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
3: Sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta

0: kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
1: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang sudah memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu dan segera menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu. Dan juga sudah disiapkan tong-tongnya, Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya,
0: iya.
1: Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya bawa juga, bila ada sampah yang kita bawa, akan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Itu Mbak.
0: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur, ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung. Karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan. Apalagi kalau air kering, tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
1: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada ada pengawasan dari bidang RT-nya sendiri. Itu ada maksudnya petugas kita ada untuk yang
0: mengawasi
1: mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan

0: sampah yang ada di pantainya,
1: iya,
0: sisi lautnya itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dari laut.
1: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
0: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
1: Iya, main buang aja.
0: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak, memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa juga ada petugasnya nih, Pantai Tiong ini dah ada tugasnya, orang LH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
1: di LH saja,
0: kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu, ada sebagian orang yang tidak, belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah, yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
1: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
0: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, bukan milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
1: Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH, untuk apa ada petugasnya gitu kan. Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
0: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya, Si Piwang. Ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan. Jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya, dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
1: khusus gitu.
0: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
1: misalnya ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja Bu?
0: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
1: Orang sadar apa enggak?
0: Sadar apa enggak gitu kan. Kita memang agak repotnya di situ memang. Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan.

0: kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DMH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK dan wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, dan cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
1: Iya. Kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantapiwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau. Karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
0: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
1: Iya, momen khusus
0: itu. Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia. Itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita mengumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita, itu kita kumpulkan.

0: bebas dari sampah. Silakan Bu.
1: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Tiwa. Karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
0: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan

0: kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
5: FM 88,5 Rusia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, Fox tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, baik Bernadi, mana pun Anda berada, baru saya berlaluan aku sayang. Dari Andin menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti Warta Belajar Sumba.

0: langsung waktu Indonesia Barat.
1: Saya itu sangat setuju. Judi online dan juga pinjaman online itu ilegal dan emang harus diberantas. Tapi menurut saya, cara pencegahannya itu jangan hanya fokus pada pemblokiran dan juga sosialisasi. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang terpaksa mencari pinjaman karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.
2: Kami di OJK Lampung terus memantau, namun perlindungan terbaik adalah kecerdasan Bapak dan Ibu sekalian dalam mengenali modus-modus kejahatan. Pertama terkait...
0: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 9 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya, Adi Putra Umar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: OJK Sumsel dorong wirausaha muda dengan menyediakan konsultasi gratis bagi peserta program Sultan Muda. Dorongan ini juga sebagai bentuk literasi dan juga inklusi keuangan agar tidak mudah terjerat pinjol dan judol. Laporan Nova Ariana, RRI Palembang.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan menyediakan layanan konsultasi gratis bagi peserta program Sultan Muda sebagai upaya memperkuat pendampingan terhadap wirausaha muda dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan literasi keuangan. Kepala OJK Sumatera Selatan Arifin mengatakan layanan tersebut disiapkan melalui klinik bisnis termasuk konsultasi di luar jam kerja, sehingga peserta dapat memperoleh pendampingan saat menghadapi berbagai kendala dalam menjalani usahanya. Dan Arifin juga mengatakan bahwa melalui program Sultan Muda ini, khususnya wirausaha muda dapat mengerti literasi dan inklusi keuangan dan tidak mudah terjerat judi online atau pinjaman online. Program Sultan Muda merupakan program untuk mencetak pengusaha melalui proses pendampingan, termasuk upaya menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak usia muda melalui pengembangan usaha secara bertahap.
2: Punya banyak rumahnya besar, yang punya bisnis, yang punya jaringan, yang punya semangat, itu Sultan Muda. Jadi jangan bayangkan Sultan Muda itu harus langsung bisa kaya raya dan tidak besar rumahnya. Jangan, bertahap justru malah tadi tak mau caronya kita mulai bangun anak-anak muda mulai jadi mahasiswa tadi mulai jualan kue, mulai jualan ini, kemudian buat aplikasi yang sederhana itu jadi kita.
1: Arifin juga mengingatkan untuk masyarakat untuk mengenali pinjaman online ilegal dengan ciri-ciri tidak memiliki izin dari OJK, kemudian penawaran dilakukan melalui saluran komunikasi pribadi seperti SMS atau WA, dan meminta akses seluruh data pribadi yang ada di gawai peminjam. Kemudian ciri lainnya adalah informasi perusahaan tidak jelas dan tidak memiliki unit layanan pengaduan konsumen. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Kota Bandar Lampung terkait pencegahan judi online dan juga pinjaman online yang berhasil dihimpun Ihwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Afif, karyawan pabrik. Saya itu sangat setuju, judi online dan juga pinjaman online itu ilegal dan emang harus diberantas. Tapi menurut saya, cara pencegahannya itu jangan hanya fokus pada pemblokiran dan juga sosialisasi. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang terpaksa mencari pinjaman karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Kalau nggak ada solusi lain, mereka itu akan tetap mencari jalan meskipun risikonya itu besar. Nah, pemerintah daerah sebaiknya juga memperkuat akses pinjaman yang resmi dan mudah dijangkau serta membuka lebih banyak peluang usaha dan juga lapangan pekerjaan. Seperti itu, jadi pencegahannya itu nggak hanya melarang, namun juga memberikan jalan keluar agar masyarakat kita itu sendiri tidak mudah tergoda dengan judi online ataupun pinjaman online yang suatu ilegal tersebut.
2: Saya juga sebagai mahasiswa, saya sangat mendukung ya kalau pemerintah daerah ini lebih serius mencegah judi online dan pinjaman online ilegal. Karena menurut saya, masalah ini sudah semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan juga banyak sekali orang yang tergiur karena iklannya mudah ditemukan di media sosial. Apalagi anak muda yang hampir setiap saat menggunakan ponsel. Kalau tidak dicegah, sejak awal lewat sosialisasi di sekolah, kampus, sampai lingkungan masyarakat, korbannya bisa terus bertambah. Pencegahan juga jangan hanya sebatas himbauan, tapi juga harus dibarengi penindakan terhadap pihak yang masih mempromosikan atau memfasilitasi praktik tersebut. Dengan begitu, masyarakat merasa lebih terlindungi.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Berikut ini kita simak wawancara reporter Yoga bersama akademisi Unja Ahmad Soleh terkait literasi keuangan digital untuk cegah pinjol ilegal.
1: Sudah hampir semua layanan digital itu bisa diakses ya lewat ponsel. Nah, menurut pandangan Abang nih, apakah masyarakat kita ini sudah cukup sisi literasi keuangan sendiri, Bang?
2: Sebenarnya secara siap untuk penerimaan teknologi secara umum sudah cukup siap ya. Karena semua masyarakat itu hampir 70-80% itu sudah mampu untuk menggunakan atau berinteraksi terkait dengan literasi digital keuangan ya. Nah, tetapi yang belum mampu itu adalah bagaimana memanage dan menggunakan kemudahan literasi digital terkait dengan keuangan ini dengan pengelolaan dari uang mereka sendiri seperti itu.
1: Berarti lalu mengapa sih masih banyaknya masyarakat sekarang khususnya di Provinsi Jambi ini yang masih tergiur pinjaman online, padahal kan kita tahu resikonya juga udah sering diberitakan atau disampaikan di ponsel mereka gitu, Bang?
2: Kalau saya melihat dari sisi budaya ya, masyarakat Jambi terutama anak-anak muda atau yang kurang bisa memanage keuangan ya, mereka rata-rata itu memiliki pemikiran yang cenderung lebih pendek gitu ya, dan cenderung maunya itu yang cepat dapat meskipun resikonya besar di belakangnya, dan mereka tidak pernah memikirkan itu. Itu menjadi satu persoalan yang saat ini memang agak, kalau saya bilang, agak merusak tatanan sosial ya. Jadi anak muda itu sekarang sudah banyak terjerat pinjol, kemudian judi online juga, kemudian terjerat juga di Shopee karena ketidakmampuan bayar gitu kan. Sehingga nama mereka dalam sistem keuangan itu juga menjadi cacat gitu. Dan itu menjadi satu bentuk penilaian tersendiri terhadap masyarakat di Jambi ini, khususnya malah kota ini banyak sekali di kota Jambi.
1: Iya benar.
2: Dan ini sudah, saya pikir sudah marak sekali, dan memang perlu untuk diselesaikan persoalan seperti ini gitu.
1: Berarti memang antara pinjaman online dan juga judi online itu menjadi satu bagian gitu, Bang, sebenarnya, Bang ya?
2: Kalau saya melihatnya bukan hanya menjadi satu bagian, tapi mereka keduanya itu memiliki korelasi yang cukup kuat. Karena gini biasanya pola pikir anak-anak muda yang tidak berpikir jangka panjang ya. Saya minjam, misalkan saya pinjam dengan pinjaman online, kalau saya pasang di judi online, kalau dapat, ini bisa menutup itu dan bisa memperoleh keuntungan. Itu yang mereka pikirkan banyak. Nah, makanya mereka selalu menggunakan pinjol itu untuk digunakan sebagai judi online. Nah, jadi ketika judi online ini meningkat, karena kan berdasarkan data ya, Provinsi Jambi ini menjadi nomor satu ternyata pengguna judi online di Indonesia.
1: Benar.
2: Nah, otomatis pinjolnya juga paling tinggi tuh, karena banyak yang mana gitu. Jadi korelasinya kuat kalau menurut saya.
0: Dari RRI Jambi kita menuju SP Waikanan.

0: Maraknya tawaran investasi ilegal dan juga penipuan berbasis digital kian meresahkan masyarakat. Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Lampung, Oto Fitriadi, memberikan panduan praktis bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam jeratan entitas keuangan ilegal yang merugikan. Berikut laporan Teddy Herianto, RRI SPY Kanan.
1: Kami di OJK Lampung terus memantau, namun perlindungan terbaik adalah kecerdasan Bapak dan Ibu sekalian dalam mengenali modus-modus kejahatan. Pertama, terkait
2: maraknya tawaran investasi ilegal dan penipuan berbasis digital kian meresahkan masyarakat. Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Lampung, Oto Fitriadi, memberikan panduan praktis bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam jeratan entitas keuangan ilegal yang merugikan. Oto menegaskan bahwa kunci utama dalam menghadapi tawaran investasi adalah dengan menerapkan prinsip 2L, yaitu legal dan logis. Menurut Oto, masyarakat harus bersikap kritis sebelum menempatkan dana mereka pada instrumen investasi apapun. Legal artinya masyarakat harus memastikan terlebih dahulu apakah lembaga tersebut sudah terdaftar dan memiliki izin resmi dari OJK atau lembaga otoritas terkait lainnya. Selain legalitas, aspek kewajaran atau logis menjadi benteng pertahanan kedua. Masyarakat diminta untuk berpikir jernih terhadap iming-iming keuntungan atau bunga yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Dijelaskan Oto, pikirkan kembali apakah keuntungan yang dijanjikan masuk akal atau wajar. Jika tawarannya terasa terlalu muluk, kemungkinan besar itu adalah penipuan. Untuk memudahkan verifikasi, OJK menyediakan akses pengecekan entitas investasi melalui website resmi mereka di ojk.go.id. Tak hanya soal investasi bodong, Oto Fitriadi juga menyoroti tren penipuan online yang semakin canggih melalui media sosial dan panggilan telepon. Para pelaku seringkali mencatut nama lembaga resmi untuk meyakinkan korbannya. Beberapa modus yang saat ini marak terjadi diantaranya permintaan pembaruan atau update data KTP digital, pembaruan data NPWP, ajakan mengunduh aplikasi tertentu yang sebenarnya merupakan perangkat lunak jahat untuk mencuri data perbankan. Oto mengingatkan masyarakat dengan tegas bahwa lembaga keuangan resmi tidak akan pernah meminta data pribadi sensitif atau informasi perbankan melalui saluran telepon pribadi maupun media sosial.
1: Gunakan prinsip 2L, legal dan logis. Legal, pastikan lembaganya terdaftar dan berizin di OJK atau lembaga resmi lainnya. Logis, pikirkan kembali apakah bunga atau keuntungannya masuk akal atau apakah wajar. Entitas investasi ilegal dapat dicek melalui website OJK di ojk.go.id. Kedua, waspadai penipuan online. Saat ini marak panggilan telepon atau pesan media sosial yang mengatasnamakan lembaga resmi. Modusnya beragam, mulai dari permintaan update data KTP digital, NPWP, hingga ajakan mengunduh aplikasi tertentu yang ternyata adalah perangkat lunak untuk mencuri data perbankan Anda, atau bahkan dengan dalih untuk berinvestasi. Ingat, lembaga resmi tidak akan pernah meminta data pribadi, PIN atau OTP melalui telepon atau media sosial. Jika ada tawaran manfaat besar yang diperoleh dalam sekejap hanya dengan deposit dana tertentu, saya minta jangan diikuti dan segera abaikan.
2: Lebih lanjut, Oto mengatakan lembaga resmi tidak akan meminta data pribadi lewat telepon atau medsos jika Anda mendapatkan pesan atau telepon dengan ciri-ciri tersebut. Oto mengingatkan agar segera abaikan dan jangan pernah mengikuti instruksi yang diberikan. Dengan meningkatnya literasi keuangan dan kewaspadaan digital, diharapkan masyarakat Lampung dapat terhindar dari kerugian material akibat kejahatan ekonomi di ruang siber. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SPY Kanan, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Polda Bengkulu tahan tersangka kasus investasi bodong, kerugian korban capai 6,5 miliar rupiah. Zilviana, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus ataupun Direskrimsus, Polda Bengkulu terus mengusut kasus dugaan investasi bodong yang diduga merugikan ratusan warga di Provinsi Bengkulu. Perkara tersebut ditangani melalui Subdit Fiskal, Moneter, dan Divisa ataupun Fismondev dengan fokus pada dugaan penghimpunan dana tanpa izin. Dalam perkembangan terbaru, penyidik telah menetapkan NC alias YYN sebagai tersangka. Tersangka saat ini telah ditahan, sementara penyidik masih merampungkan proses pemberkasan perkara untuk selanjutnya dilimpahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, jumlah saksi sekaligus korban yang terdata mencapai 145 orang. Total kerugian yang ditaksir dalam perkara tersebut mencapai sekitar 6,5 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Imam Wijayanto, SIKMH, mengatakan penanganan kasus dilakukan secara profesional dan transparan sesuai dengan prosedur hukum. Menurutnya, penyidik terus mengumpulkan alat bukti serta melengkapi berkas perkara agar proses hukum dapat berjalan maksimal.
2: Terkait kasus penghimpunan dana tanpa izin dengan tersangka saudara NC alias Y, saat ini prosesnya telah dilakukan penyidikan oleh Subdit Fismondet di Treskrimsus Polda Bengkulu. Untuk pelaku sendiri telah ditahan dan sedang dalam proses pemberkasan.
1: Himbauan juga dilakukan kepada masyarakat yang merasa menjadi korban dan belum memberikan keterangan agar segera melapor kepada penyidik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung kelengkapan proses penyidikan dan memperkuat bukti dalam perkara. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ataupun P2SK. Ancaman hukuman yang dikenakan berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit 50 miliar rupiah dan paling banyak 600 miliar rupiah. Polda Bengkulu mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap setiap penawaran investasi maupun penghimpunan dana yang menjanjikan keuntungan yang tidak wajar. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas setiap kegiatan investasi melalui otoritas yang berwenang sebelum menanamkan modal, sehingga dapat terhindar dari resiko kerugian di kemudian hari. Zilpiani, RRI Bengkulu melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Alfian berharap pemerintah mulai memikirkan pelabelan non-halal pada produk makanan. Ivan Sona melaporkan dari RRI Sungai Liat.
1: Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama.
2: Tak cuma sertifikat atau label halal, namun label non-halal pun diminta jadi perhatian pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Hal itu diutarakan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian kepada Radio Republik Indonesia di Pangkal Pinang.
1: Nah, saya melihat selama ini kan peran pemerintah hanya mensertifikasi yang halal, tapi yang non-halal itu dibiarkan. Saya beri contoh yang sederhana, kan banyak warung-warung misalnya mereka menjual mian, akhirnya mereka membuat label sendiri di warungnya, labelnya mereka buat misal tulisan Arab halal, dikasihnya strip garis merah sehingga orang menafsirkan, oh ini berarti makanan halal di strip merah, tidak halal artinya. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama. Kehadiran pemerintah itu sangat penting ya.
2: Dia sangat mengapresiasi upaya pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia mensertifikasi makanan halal, apalagi Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ini juga menunjukkan pemerintah dan kalangan ulama hadir di tengah masyarakat menebarkan keterangan dan memberi pelindungan kepada masyarakat. Ivan Sona Alham, RRI, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Pemkab Kerinci dorong peningkatan produksi bawang putih lokal. Laporan disampaikan oleh Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci terus memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Jambi. Berkat optimalisasi lahan dataran tinggi dan juga dukungan teknologi pertanian modern, produksi bawang putih lokal di kawasan kaki Gunung Kerinci dilaporkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada musim panen kali ini. Bupati Kerinci Munadi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai sentra utama penghasil bawang putih. Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan pertanian dataran tinggi Kayu Aro, Bupati menginstruksikan Dinas Tanaman Pangan serta instansi terkait untuk memperluas areal tanam dan juga memaksimalkan pendampingan kepada para petani. Langkah strategis ini diambil sebagai respon nyata untuk menekan angka inflasi daerah dan juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap komoditas bawang putih impor yang selama ini mendominasi di pasar tradisional.
2: Ya, nanti kalau sudah strategis nasional berarti kita harus kawalkan terus. Hari ini berapa hektar? 5 hektar. Kapan perlu ke depan berapa sih yang menjadi kita hitung untuk saja kita jadi aja sih. Ya kan cukup rencana kami itu sudah luar biasa. Ya, untuk kebutuhan bawang putih Jambi ini terpenuhi, tidak lagi impor itu sudah luar biasa. Jadi ya secara ini memang susah.
1: Dengan terus memperluas area tanam dan juga meningkatkan indeks pertanaman, bawang putih Kerinci diharapkan dapat menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya mensejahterakan petani lokal, tetapi juga menjadi kebanggaan komoditas hortikultura Indonesia. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Disko Perindak Kaur tegaskan produk makanan hingga kosmetik wajib halal di bulan Oktober 2026. Berikut laporan Danu Yogyarto, SP Bintuhan.
1: Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk segera mengurus sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Disko Perindak Kabupaten Kaur, Hainianto, menegaskan bahwa ada beberapa kategori produk yang wajib mengantongi sertifikat halal, diantaranya makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, hingga alat-alat rumah tangga. Kebijakan ini bukan lagi sekedar imbauan, melainkan sudah menjadi kewajiban mutlak bagi para pelaku usaha. Hayan menjelaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tersebut ditargetkan sudah harus bersertifikasi halal paling lambat pada Oktober 2026 datang. Arahan tegas ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat yang wajib diimplementasikan ke tingkat daerah. Sebelumnya, pemerintah pusat sempat menetapkan tenggat waktu penuntasan sertifikasi halal ini pada Oktober 2024 lalu. Namun, guna memberikan ruang dan kesempatan yang lebih matang bagi para pelaku UMKM dalam mempersiapkan segala persyaratannya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengundur tenggat waktu tersebut selama 2 tahun, yakni menjadi Oktober 2026.
2: Kategori produk yang diwajibkan untuk sertifikasi halal itu banyak berlaku. Jadi, ada makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, kemudian alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, sasaran pelakunya ini, ya setelah ya, seperti yang kami sampaikan tadi, adalah UMKM, kemudian usaha menengah dan besar.
1: Hayan menambahkan, melalui penundaan ini, Disko Perindak Kaur berharap para pelaku UMKM di Kabupaten Kaur dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Percepatan pengurusan sertifikasi halal ini dinilai penting, bukan hanya untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing dan memberikan rasa aman bagi para konsumen. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: untuk kuatkan desa wisata. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung melaporkan.
1: Insya Allah nanti semua kelompok sadar wisata, baik yang memiliki potensi wisata maupun...
2: Kementerian Koperasi mengintegrasikan kelompok sadar wisata Podarwis di Kabupaten Belitung ke dalam Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP sebagai upaya memperkuat pengelolaan desa wisata berbasis ekonomi masyarakat. Integrasi tersebut menjadi bagian dari kolaborasi Kementerian Koperasi dan Kementerian Pariwisata yang diluncurkan di Pondopo Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung pada Minggu 5 Juli 2026. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut bertujuan memperkuat kelembagaan ekonomi desa wisata melalui wadah koperasi. Ia menegaskan melalui KDKMP, Podarwis tidak hanya berperan dalam pengelolaan destinasi wisata, tetapi juga dapat mengembangkan usaha penunjang pariwisata secara lebih struktur.
1: Insya Allah nanti semua kelompok sadar wisata, baik yang memiliki potensi wisata maupun yang lain-lain di daerah yang lain-lain, kita akan bantu menjadi berbadan usaha koperasi. Dan
2: sementara itu, Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat menyambut baik integrasi tersebut dan menilai kolaborasi dua kementerian menjadi momentum penguatan desa wisata di daerah.
3: Ini adalah kolaborasi yang luar biasa dari Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Koperasi. Dua menjadi satu, dan ini harus kita kawal bersama-sama sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya, kita harus satu frekuensi untuk mensupport ini agar beberapa tahun ke depan Ibu dan Bapak Menteri hadir lagi di Belitung. Kita sudah menunjukkan eksistensinya bagaimana kolaborasi antara pariwisata dan koperasi itu menjadi pilot project dan menjadi percontohan di Indonesia.
2: Ya, berharap Belitung dapat menjadi percontohan nasional dalam pengembangan desa wisata berbasis koperasi melalui sinergi tersebut. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore. Sampai

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Hai. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

salam olahraga. Dari sore-sore stadion hingga detak jantung juta fans, ini saatnya kita semangat, harapan, dan kebangsaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya, Uswar Bakhtari, pelatih kepala tim Prapon Bengkulu yang meloloskan PON Bengkulu Papua 2020 dan sekarang menjabat pelatih kepala di Semangko 12 Kota Bengkulu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biar semangat sepak bola menyatu kita semua. Jangan sampai ketinggalan. Ikut terus RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda update terkini, analisa seru dan tentunya

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, Bang.
1: Makan kau lah, panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah yuk kita ke rest area.
2: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Masih dengan lagu-lagu pop daerah Provinsi Bengkulu dan sekitarnya, pendengar, kami hadirkan kesempatan sore hari ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baru saja tadi kita dengarkan Bengkulu Kota Sleh, ya. Lagu-lagu dari Kota Bengkulu, ya. Kali ini lagu pop daerah Kabupaten Kaur, Pengantin Berpacar untuk Anda sekalian. Selamat sore pendengar, selamat beristirahat dan selamat mengikuti acara demi acara dari kami.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Selamat petang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis 9 Juli 2026, mendengar saya Freddy Siswanto masih kembali untuk saat ini menemani Anda pastinya dalam Lintas Bintuhan Malam. Mendengar, untuk Lintas Bintuhan Malam kita kali ini rangkaian acara menarik sudah kami siapkan untuk Anda pastinya ya. Kita akan awali kebersamaan kita kali ini mendengar dengan lagu religi ataupun lagu bernuansa islami, mendengar untuk kita jelang azan maghrib wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah satu waktu dengan Kabupaten Kaur, mendengar yang hari ini insya Allah akan berkumandang pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz RRI Bintuhan. Dan kita jelang azan maghrib edisi hari ini pastinya yang berkumandang sekali lagi pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat.

pencerah jiwa. Gurindam 12 pasal 7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak kita tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaknya sabar. Apabila mendengar akan aduan.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah, mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Rozikin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amal.

0: pencerah jiwa.
1: Kebahagiaan itu mirip oksigen. Oksigen, sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi ini sangat berlimpah. Bahkan, selalu tersedia dan gratis. Namun mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Apabila seseorang mengalami kesulitan menghirup oksigen, pasti bukan karena oksigennya yang sudah langka, melainkan karena telah terjadinya gangguan di dalam sistem pernafasannya. Demikian pula jika kita kesulitan untuk bahagia, pasti bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tapi karena telah terjadinya gangguan di dalam pribadi atau rohani kita. Langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Syukuri apa yang kita miliki, bukan malah membandingkan dengan apa yang tidak kita miliki, agar kebahagiaan selalu mengisi kehidupan kita. Sesuatu tampak indah karena belum kita miliki. Bila sudah kita dapatkan, akan terasa biasa saja. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tetapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkah yang sudah kita miliki. Ciptakanlah rasa damai dalam hati agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Bukan kejadian yang membuat kita bahagia atau tidak, tapi kitalah yang harus memilih di antara keduanya. Kemarin sudah berlalu, esok belum tiba, kita hanya punya satu hari, yaitu hari ini. Separuh dari dunia salah menebak arah dalam berburu kebahagiaan. Mereka pikir kebahagiaan itu isinya adalah memiliki, mengambil, dan dilayani. Sesungguhnya kebahagiaan saat kita bisa memberi dan melayani.

0: Tetap bersama kami di RRI Pintu Hati.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Ya, pendengar, kita tuntaskan gelaran lagu-lagu bernuansa islami dengan satu lagu dari Dewi Sandra, Aku Pulang. Saat ini pukul 18, lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan sajikan selanjutnya beberapa lagu pop Indonesia untuk kita jelang warta berita sentral bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Baby Romeo featuring Tata Janita dengan Bawalah Cintaku. Pendengar, kita langsung bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita jelang Warta Berita Sentral edisi malam hari ini di hari Kamis 9 Juli 2026.
1: Bola atau tempat bermain biliar, lapangan basket, lapangan tenis, bangunan rumah sakit, helipad, hingga bioskop. Kini, bekas bangunan perusahaan Belanda itu masih bisa dijumpai. Sejak kepergian Belanda pada tahun 1940-an, ceruk emas di Lebong Tandai semakin sulit dikais. Pada tahun 1980, tambang itu dikelola oleh perusahaan milik Australia. Namun pada tahun 1994, perusahaan itu bangkrut dan akhirnya tambang dikelola secara tradisional oleh warga Lebong Tandai.
2: Mendengar jelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Lalu dilanjutkan kembali bersama kami setelah Warta Berita Pro 3 nanti. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
5: Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
9: Bupati.
5: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdasar saya.
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, ASEAN 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
11: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
12: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal, Andri Surya, ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
11: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
13: Jual beli CPO. Selain CPO
14: sama Pam Kernel.
13: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
14: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum hadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
16: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian, sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta?
14: Sesuai yang saya tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
16: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
14: Iya.
16: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
14: Iya.
16: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
14: Iya.
15: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
16: Baik, ini aja. Itu saudara cocok. Lihat tidak invoice-nya?
17: Oh, pasti lihat.
16: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
17: Waduh, lupa saya.
16: Lupa. Kalau faktur pajak?
17: Lupa juga namanya. Katanya tanda tangan.
16: Faktur pajak itu siapa?
17: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
16: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, lihat siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
17: Pasti saya. Apa saya nggak pernah ketemu?
16: Tidak pernah ketemu. Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
17: Siapa?
16: Pak Handoko Limaho?
17: Nggak pernah.
16: Kalau Liu Raymond?
17: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu.
17: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
16: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
17: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
15: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
18: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
19: Bisa, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun, ya, baik mau Polri atau Kejaksaan, apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya, dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
18: Sebelumnya, di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipitkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
20: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
18: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
21: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu.
22: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
21: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu, ini lahan bermasalah enggak? Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
22: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
23: Untuk mewujudkan kita prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
22: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
3: Produk UMKM terutama lokal dari Indonesia sekarang sangat banyak diminati ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga, jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai

0: Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
1: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ascoltarla.
1: A tua strategi.
2: Peringatan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Daerah Kabupaten Kaur akan kami sajikan untuk menemani ruang dengan Anda edisi malam hari ini, pastinya di hari Kamis 9 Juli 2020.

Terlalu banyak yang terjadi dalam hidupku. Aku selalu berada di persimpangan. Persimpangan yang menentukan dua takdir yang berbeza. Aku sedar, setiap persimpangan itu, aku harus memilih antaranya. Manusia tidak pernah dapat kesemuanya. Hidup ini terlalu singkat untuk memikirkan perihal yang amat panjang. Walaupun sesuatu yang singkat akan berlaku dalam kehidupanku yang terasa berlari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa. Piala Dunia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pintu Hati.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bintuan dengan Warta Berita Daerah. Sari, berita penting. Kapolres Kaur minta jajaran tegas berantas peredaran narkoba. Sementara itu, Diskoprinda Kaur tegaskan produk makanan hingga kosmetik wajib halal di bulan Oktober 2026. Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Freddy Siswanto. Pendengar, Kapolres Kaur minta jajaran tegas berantas peredaran narkoba. Tendius Afriawan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Kepolisian Resort Kaur kembali mempertegas komitmennya dalam memberantas segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Kaur. Langkah tegas ini diambil sebagai upaya nyata melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari dampak buruk zat terlarang yang dapat merusak masa depan bangsa. Kapolres Kaur AKBP Alambo Uno mengatakan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan narkoba, baik pengedar maupun bandar. Fokus utama kepolisian saat ini adalah memutus rantai distribusi barang haram tersebut hingga ke tingkat desa agar lingkungan masyarakat tetap bersih dari pengaruh narkotika. Operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan tidak hanya mengedepankan aspek penegakan hukum secara represif, tetapi juga upaya preventif melalui sosialisasi berkelanjutan. Hal ini dinilai penting agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk tawaran pengguna narkoba. Kapolres Kaur menjelaskan bahwa peran serta masyarakat merupakan kunci sukses dalam mengungkap jaringan narkoba yang sering kali beroperasi secara tertutup. Informasi sekecil apapun dari warga akan sangat berharga bagi kepolisian dalam melakukan tindakan cepat dan akurat di lapangan.
2: Saya tidak akan henti-hentinya untuk memberantas tuntas peredaran narkoba, baik itu bersifat pemakai, penjual beli, pengedar biasa, ataupun lapak-lapak. Kita sudah berhasil berapa kali? 4 kali kita termasuk ini. Kita sudah berhasil termasuk yang ini. Jadi 3 kemarin lapak yang kita bongkar ini hanya lapak yang memang menyediakan tempat bercocok untuk menggunakan.
1: Lebih lanjut, Kapolres Kaur menambahkan, selain penegakan hukum, Polres Kaur juga menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memperkuat pengawasan di jalur-jalur lintas yang rawan menjadi pintu masuk narkoba. Penjagaan ketat di wilayah perbatasan terus ditingkatkan guna mempersempit ruang gerak para penyelundup barang terlarang tersebut. Melalui sinergi antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kaur dapat ditekan secara signifikan. Komitmen kuat ini menjadi landasan bagi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, sehat, dan kondusif bagi seluruh warga Kabupaten Kaur secara berkelanjutan. Tendi Sofrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Komitmen nyata Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku UMKM terus dibuktikan secara konsisten di lapangan. Salah satu langkah konkretnya diwujudkan melalui program inovatif bertajuk Ibu Bupati Menyapa UMKM yang dilaksanakan di Tebat Gelumpai beberapa waktu yang lalu. Dalam agenda tersebut, Nyonya Hefni Rifai bersama jajaran pengurus TPPKK turun langsung untuk berdialog, menyerap aspirasi, serta mendengarkan berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku usaha lokal. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan kepada pelaku UMKM bahwa sektor UMKM memegang peran yang sangat strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, ia mendorong para pelaku usaha di Bengkulu Selatan untuk tidak ragu dalam melakukan inovasi, meningkatkan kualitas produk, serta mulai aktif memanfaatkan peluang pemasaran digital. Langkah adaptasi teknologi ini dinilai sangat penting agar produk-produk berbasis kearifan lokal mampu bersaing di pangsa pasar yang jauh lebih luas. Selain berdiskusi, Ketua TPPKK Bengkulu Selatan juga meninjau langsung beragam produk unggulan UMKM setempat, mulai dari makanan olahan hingga kerajinan tangan kreatif. Melalui kegiatan tersebut, TPPKK berharap para pelaku usaha semakin termotivasi untuk mendongkrak kapasitas dan mutu produksinya. Kemandirian dan kemajuan sektor UMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu Selatan secara berkelanjutan. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Kaur melaksanakan kunjungan studi banding ke Kampung Kerukunan Suro Bali di Kabupaten Kepahyang. Kegiatan strategis ini bertujuan untuk mempelajari tata kelola toleransi yang sukses diterapkan di desa percontohan tersebut. Tokoh agama Katolik Kabupaten Kaur, Damianis Sombing, menyatakan bahwa wilayahnya saat ini sudah memiliki rintisan kampung Pancasila. Namun inovasi tersebut memerlukan komparasi langsung dengan daerah yang lebih maju agar program kerukunan dapat berjalan optimal. Hasil studi banding dan implementasi kampung kerukunan, para pengurus FKUB Kaur disambut hangat oleh tokoh masyarakat serta perangkat desa Suro Bali yang multisuku dan multiagama. Mereka saling bertukar informasi mengenai strategi merawat kedamaian serta mitigasi konflik sosial di akar rumput. Kunjungan ini berfokus pada penguatan regulasi lokal dan kolaborasi antar umat beragama yang menjadi pilar utama di Kepahyang. Pengalaman berharga dari Suro Bali akan diadaptasi untuk menyempurnakan struktur organisasi kampung Pancasila di Kaur. Dampak dan keberlanjutan program pemerintah Kabupaten Kaur mendukung penuh langkah FKUB dalam mengadopsi sistem pengelolaan rumah ibadah yang berdampingan secara damai. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan indeks kerukunan umat beragama di seluruh wilayah Kaur. Bidang kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur siap mengirim tim kesenian saat pagelaran Tabut Bengkulu 2026. Laporannya disampaikan Rohil Minata.
3: Pesilat Kabupaten Kaur berhasil menorehkan satu nama pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN SMA tingkat Provinsi Bengkulu dan berhak mengamankan satu tiket ke tingkat nasional. Prestasi yang membanggakan ini diraih oleh Dika Auriko Wijaya yang merupakan pelajar dari SMA N1 Kaur. Buyung Khalil SPD, salah seorang pelatih silat dari perguruan KPSN Kaur yang menaungi para pesilat ini, mengatakan bersyukur atas capaian pada tahun ini karena ada satu cabang yang membawa Kabupaten Kaur tingkat nasional. Menurutnya prestasi ini bukan baru pertama kali diraih, namun beberapa tahun sebelumnya cabang silat sudah pernah melaju hingga nasional pada ajang yang sama. Pada tingkat provinsi, atlet muda ini menunjukkan kemampuan teknik serta mental bertanding yang tangguh. Penampilan gemilang tersebut sukses memukau dewan juri dan mengalahkan perwakilan dari kabupaten lainnya. Bagi sang atlet, ini merupakan buah dari kedisiplinan dan kerja keras tanpa kenal lelah. Dukungan penuh dari pihak sekolah dan keluarga juga menjadi faktor kunci di balik kesuksesan tersebut.
4: Alhamdulillah, Kabupaten Kaur Cabang Olahraga Pancasila berhasil mengamankan satu tiket ke nasional atas nama Dika Auriko Wijaya dari SMA 1 Kaur. Dipastikan Agustus mendatang akan mewakili Provinsi Bengkulu berlaga di tingkat nasional di Jakarta.
3: Para pelatih berharap capaian ini dapat memotivasi generasi muda lainnya. Olahraga pencaksilat terbukti mampu menjadi wadah positif untuk mengukir prestasi hingga ke kancah nasional. Persiapan intensif kini mulai difokuskan untuk menghadapi ketatnya persaingan ke tingkat nasional mendatang. Berbagai evaluasi teknis akan terus dilakukan agar sang pesilat dapat tampil maksimal. Masyarakat dan pemerintah daerah setempat turut memberikan dukungan serta doa restu bagi perjuangan sang atlet nantinya. Demikian Rohil Minata, RRB Tuhan melaporkan.
0: Ya, berikan mohon maaf. Berita yang baru saja kami sampaikan merupakan berita yang berjudul Pesilat Kaur Tembus Nasional pada ajang O2SN SMA tahun 2026. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kaur turut berpartisipasi dalam kegiatan santunan dan doa bersama anak yatim yang digelar secara serentak di lingkungan KPU seluruh Indonesia belum lama ini. Agenda nasional yang diikuti oleh jajaran daerah tersebut dilaksanakan sebagai wujud kepedulian sosial dan rasa syukur di lingkungan kerja penyelenggara pemilu. Sekretaris KPU Kabupaten Kaur Rusdan Tafsiri menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar agenda seremonial, melainkan sebuah bentuk kepedulian nyata sekaligus upaya untuk mempererat tali silaturahmi antara KPU dan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, KPU Kaur menyambangi langsung dan menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan. Melalui aksi sosial ini, Rusdan berharap santunan yang diberikan dapat membawa manfaat nyata serta menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim yang menerimanya. Kegiatan ini juga diharapkan mampu membawa berkah dan kelancaran bagi seluruh tahapan tugas yang diemban oleh KPU Kabupaten Kaur untuk kedepannya. Disko Perinda Kaur tegaskan produk makanan hingga kosmetik wajib halal pada bulan Oktober 2026. Danu, Yogyakarta melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk segera mengurus sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Kabupaten Kaur, Hainianto, menegaskan bahwa ada beberapa kategori produk yang wajib mengantongi sertifikat halal, diantaranya makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, hingga alat-alat rumah tangga. Kebijakan ini bukan lagi sekedar imbauan, melainkan sudah menjadi kewajiban mutlak bagi para pelaku usaha. Hain menjelaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tersebut ditargetkan sudah harus bersertifikasi halal paling lambat pada Oktober 2026 datang. Arahan tegas ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat yang wajib diimplementasikan ke tingkat daerah. Sebelumnya, pemerintah pusat sempat menetapkan tenggat waktu penuntasan sertifikasi halal ini pada Oktober 2024 lalu. Namun, guna memberikan ruang dan kesempatan yang lebih matang bagi para pelaku UMKM dalam mempersiapkan segala persyaratannya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengundur tenggat waktu tersebut selama 2 tahun, yakni menjadi Oktober 2026.
6: Kategori produk yang diwajibkan untuk sertifikasi halal itu banyak berlaku. Jadi, ada makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, kemudian alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, sasaran pelakunya ini setelah seperti yang kami sampaikan tadi adalah UMKM, kemudian usaha menengah dan besar.
5: Hai menambahkan, melalui penundaan ini, Diskopinda Kaur berharap para pelaku UMKM di Kabupaten Kaur dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Percepatan pengurusan sertifikasi halal ini dinilai penting, bukan hanya untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing dan memberikan rasa aman bagi para konsumen. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Ya, berikan demikian warta berita daerah Kabupaten Kaur untuk kesempatan malam hari ini, produksi RRI Bintuhan. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan RR

0: siapa yang tidak mengenal Ratu Laut Selatan atau Nyi Roro Kidul? Legenda tentangnya ini sudah sangat melekat, khususnya bagi masyarakat Pulau Jawa. Nah, untuk masyarakat nelayan di Pantai Selatan, ada ritual khusus yang biasa dilakukan. Seperti halnya dengan masyarakat Poncosari Yogyakarta. Upacara sedekah laut, mereka menyebutnya. Karena bermata pencaharian nelayan, maka sedekah atau pemberian itu ditujukan kepada sang penguasa laut, yang dimitoskan sebagai Kangjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Adanya sedekah laut tersebut dimaksudkan sebagai rasa syukur nelayan atas diberi keselamatan dan penghasilan berupa ikan. Upacara ini dilaksanakan setiap setahun sekali dan jatuh pada hari Minggu pertama di bulan Syawal. Sesaji yang disembahkan biasanya berupa bunga telon, alat-alat kecantikan khusus wanita, pakaian wanita yang semuanya harus baru, makanan jajan pasar, nasi uduk, ayam ingkung, pisang, dan masih banyak lagi. Tiap-tiap sesaji mempunyai simbol-simbol tertentu. Saat upacara sedekah laut ini, semua kegiatan di laut dihentikan. Para pria yang mengikuti proses memakai pakaian kejawen, sedangkan tekong yang bertugas untuk melabuhkan memakai pakaian melaut yang dilengkapi dengan pelampung. Menjelang pukul 10 pagi, jodang bersama sesaji yang lain mulai diusung dibawa ke pesisir. Dilanjutkan dengan puncak acara sedekah laut, yaitu melabuh barang sesaji ke tengah laut oleh seorang tekong. Setelah itu, acara selesai dan ditutup dengan doa bersama oleh rais atau juru kunci. Dengan demikian, selesailah upacara sedekah laut.
1: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
2: Mozaik Nusantara.

0: Suku Kubu di Jambi sangat percaya penyakit, malapetaka, bahkan kebahagiaan datang dari makhluk halus atau dewa-dewa. Prinsip itulah yang dipegang teguh suku ini. Maka tak heran bila suku Kubu Jambi sering mengadakan upacara yang disebut Belese. Upacara Belese bertujuan agar makhluk halus atau dewa-dewa tidak memberikan petaka dan selalu memberikan kebahagiaan. Belese dipimpin oleh seorang dukun yang berperan sebagai perantara. Menurut kepercayaan mereka, orang yang sakit parah disebabkan perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak dewa. Karena itu, bila ada orang yang sakit dan tidak tersembuhkan, berarti dewa-dewa sudah sangat marah. Masyarakat Jambi percaya dewa-dewa tinggal di tempat tertentu, seperti pohon besar, hulu sungai, dan sebagainya. Di tempat-tempat semacam ini, orang tidak boleh asal bicara dan tidak boleh melanggar tabu. Siapapun yang berani melanggar akan memperoleh malapetaka. Bukan hanya diri sendiri, tapi juga kelompok kekerabatan, bahkan komunitas. Apapun yang terjadi pada diri manusia adalah buah dari perbuatan manusia itu sendiri. Untuk itu, sebagai manusia harus selalu menjaga perilaku jika tidak ingin menuai petaka.
1: Mozaik Nusantara.

20 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Pendengar, Sekda Kaur Nasrul Rahman menegaskan pentingnya penerapan sistem kearsipan berbasis digital di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan profesional. Hal tersebut pendengar diungkapkan Sekda Kaur saat membuka kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Serikandi. Kegiatan tersebut pendengar dilaksanakan di Gedung Kuliner Bintuhan. Ia menyampaikan bahwa penggunaan aplikasi Serikandi merupakan amanat pemerintah. Amanat dari pemerintah pusat yang harus segera diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah. Menurutnya, digitalisasi arsip tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga mampu mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan juga akan semakin meningkat. Nah, pendengar, untuk informasi ini pastinya dapat Anda baca pada situs kami di rri.co.id. Dan, mohon maaf nih, kalau saya kurang maksimal temenin Anda semua di malam hari ini ya, menemani pendengar RRI Bintuan di malam hari ini, karena tenggorokannya lagi sakit banget nih teman-teman ya. Ya doain aja lah ya, semoga cepat sembuh teman-teman ya. Saat ini pukul 20 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, dan lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya masih untuk Anda.

0: Ternyata, tidak hanya Cina yang mengenal tarian singa dan naga. Karena di Indonesia pun terdapat seni tarian sejenis. Di Jawa Barat, tepatnya daerah Subang, ada satu seni tradisional Sisingaan yang tak kalah menarik dengan barongsainya negeri Cina. Seperti halnya tarian barongsai yang menggunakan gerakan ilmu bela diri, akrobatik, dan seni tari, maka Sisingaan pun mengawinkan unsur-unsur tersebut. Bahkan Sisingaan dari Subang lebih lengkap karena tidak hanya menghadirkan seni tari, pencaksilat, akrobatik, melainkan juga menampilkan seni karawitan, seni sastra, dan seni busana. Peralatan yang digunakan dalam setiap pertunjukan Sisingaan terdiri dari usungan Sisingaan, trompet, ketuk, kempul, goong, dan kecrek. Busana pemainnya menggunakan pakaian adat Sunda, di antaranya celana kampret, ikat kepala, ikat pinggang, baju takwa, dan sepatu kelinci. Seni Sisingaan yang dilakukan dengan arak-arakan biasanya ditampilkan dalam acara-acara khusus seperti menyambut tamu agung, peresmian, hari ulang tahun kemerdekaan, dan hari-hari besar lainnya. Namun, juga bisa ditampilkan untuk acara pribadi, seperti hitanan dan anak sunatlah yang biasanya menjadi penunggang Sisingaan. Sisingaan berasal dari kata singa, yaitu suatu bentuk usungan yang mirip badan singa. Mengapa harus bentuk singa? Konon kabarnya bahwa hewan singa melambangkan keperkasaan, keberanian, dan kekuatan. Seni Sisingaan sendiri mulai muncul pada dekade 1950-an di Desa Ciherang sekitar 5 km ke arah selatan Kota Subang. Kemudian berkembang ke daerah Cigadung dan daerah lainnya di sekitar Kota Subang. Kesenian daerah Indonesia yang beraneka ragam ini memang harus dilestarikan, jika tidak ingin terlupakan begitu saja. Demikian juga halnya dengan pemerintah Kabupaten Subang yang selalu mengadakan festival Sisingaan secara rutin serta mempromosikannya ke tingkat provinsi dan nasional, terutama di kalangan pemerintahan dan dunia bisnis. Maka bukan mustahil, kelak seni Sisingaan akan mampu menjadi seni budaya Indonesia yang dikenal di dunia dan menyaingi seni barongsai dari Cina.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan. Sembilan puluh delapan koma delapan megahertz RRI Bintuhan di udara.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Dan lagu dari Claudia Yap dengan Kisah Mantanmu menjadi lagu terakhir untuk gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer di malam hari ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Dan selanjutnya pendengar, lagu-lagu daerah Sumatera bagian Barat atau yang biasa kita kemas dengan lagu-lagu Minang ya, akan kami coba sajikan untuk menemani Anda di malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga untuk teman-teman ya, jangan sampai terlewatkan nantinya ada pertandingan babak 8 besar Piala Dunia 2026 antara Prancis yang akan menghadapi Maroko. Ini partai ulangan semifinal 4 tahun yang lalu teman-teman ya. Sekali lagi, nanti mulai dari pukul 3 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan Prancis menghadapi Maroko. Yang menang pastinya akan melaju ke partai semifinal. Pukul 21 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu Minang berdengar kami coba sajikan untuk Anda di malam hari ini.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Rumah Adat Kalimantan Utara. Sahabat budaya, Provinsi Kalimantan Utara yang beribu kota di Tanjung Selor memiliki rumah adat sendiri yang disebut dengan Rumah Baloi. Rumah Baloi merupakan hasil kebudayaan arsitektur dari suku Tidung, suku asli Kalimantan Utara. Seperti pada rumah adat lainnya, Rumah Baloi pun berdesain rumah panggung dengan keseluruhan bahan yang terbuat dari kayu ulin, kayu khas Kalimantan yang terkenal sangat kuat struktur seratnya. Rumah Baloi dibangun menghadap ke utara dan pintu utamanya menghadap ke selatan. Ada 4 ruang utama yang disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait untuk menerima pengaduan masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong, tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan sebuah perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot berfungsi sebagai ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya sebuah perkara adat. Serta ada lamin dalom yang merupakan singgasana kepala adat besar Dayak Tidung. Dari rumah adat Baloi ini juga tergambar filosofi masyarakat Kalimantan Utara melalui beragam ukiran, terutama yang ada di bagian lisplang dan atap, yang menggambarkan bahwa masyarakat Tidung adalah masyarakat nelayan dan pelaut. Selain itu, rumah Baloi yang terdiri dari beberapa ruangan di dalamnya terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang menunjukkan bahwa suku Tidung adalah masyarakat yang cinta damai dan mau bermusyawarah untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi.
1: Mozaik Nusantara.

0: Kita akan merasa dibuai dan dimanjakan jika mendengar dendang atau lagu yang lembut dan merayu. Dimanapun di belahan bumi, seorang anak akan cepat terlelap jika sang pengasuh mengayun-ngayunkan anaknya sambil merayu. Kata rayuan tersebut diulang-ulang dengan irama tertentu sehingga menjadi sebuah dendang atau lagu. Tidak diketahui memang kapan dendang pertama kali muncul.
1: Ramo, ramo, atabang.

Dendang berasal dari kata den indang yang berarti saya asu, seni suara vokal daerah Sumatera Barat. Berdasarkan daerahnya, dendang terbagi atas 4 bagian, yaitu dendang luhak tanah datar, dendang luhak agam, dendang luhak 50 kota, dan dendang pesisir. Berdasarkan iramanya, dendang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu diantaranya dendang rato yang membawakan lagu berirama sedih seperti ratapan kematian dan kemalangan, dendang kaba membawakan lagu berirama kaba yang berisikan cerita rakyat, serta dendang indang yang berfungsi sebagai lagu berindang semacam permainan berbalas pantun yang dinyanyikan. Dadah.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama Bank Bengkulu Cabang Manak menggelar gerakan pasar murah Aero Grow, pendengar, pada 9 Juli 2026. Pasar murah yang digelar di halaman Bank Bengkulu Cabang Manak Jalan Afan Bahsin, Kota Manak, ini menjual beberapa komoditi kebutuhan pokok. Beberapa komoditi diantaranya beras SPHP, minyak goreng kita, gula, telur, bawang merah, bawang putih, tepung, daging beku, serta aneka frozen. Komoditi ini disediakan sesuai kebutuhan pokok yang sering dikonsumsi masyarakat. Kepala Dinas DKP Bengkulu Selatan, Insinyur Haroni, mengajak masyarakat pendengar untuk bisa meramaikan jalannya pasar murah. Bagi masyarakat, ini kebutuhan, ketercukupan kebutuhan pangan dengan harga di bawah pasaran ya. Beberapa komoditi ini dibanderol dengan harga seperti minyak kita yang dibanderol Rp15.700 per liter. Beras SPHP Rp59.000 per 5 kg, sementara bawang merah Rp36.000 per kilogram, dan gula pasir Rp18.000 per kilogram. Pasar murah ini sendiri pendengar dilaksanakan sebagai langkah strategis pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Kegiatan ini bertujuan secara khusus untuk menekan angka inflasi dan menjaga daya beli masyarakat selama periode tersebut. Pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id, dan siaran RRI Bintuan dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital.

0: menghanguskan bumi pertiwi ini.
1: Aku takut, Kang Dudi. Suara tembakan ini membuat jantungku mau copot saja.
0: Kamu harus kuat. Kamu harus kuat. Keselamatan anak-anak kita terdekat pemburumu. Ayo cepat selamatkan dirimu.
1: Iya, Kang.
0: Ayo.
1: Cuk, sayang, jangan menangis, Andra, Andre. Nah, mari kita berdoa. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari peperangan ini, ya, nak, ya.
2: Hei, kamu orang perempuan yang membawa anak itu? Mau kemana kamu? Hei, jangan kabur, sayang.
1: Ampun, bener, ampun. Jangan tembak saya, bener, ampun.
2: Nih. Saya tidak akan tembak Ye, karena Ye cantik. Juga anak kembarmu itu, yang sangat lucu. Saya tidak akan tembak kamu. Saya hanya minta satu anakmu yang ganteng itu. Karena anak saya, setahun yang lalu, sudah is dead.
1: Jangan, Mandir, ampun, jangan ambil anak saya, Mandir.
2: Nih, kamu orang jangan pelit. Ye, dengar, kamu punya anak kembar. Kalau aku ambil satu, kamu masih punya satu. Anak kamu akan aku bawa ke Nederland. Di sana akan ku jadikan anak dan aku sekolahkan yang tinggi. Seharusnya kamu senang.
1: Tidak, jangan, Menir. Jangan pisahkan saya dengan kedua anak kembar saya. Jangan pisahkan saya dengan kedua anak saya ini.
2: Dengar saya baik-baik. Saya sudah baik sama dia. Ya, saya cuma butuh anak kamu satu. Sini, serahkan anakmu.
1: Jangan.

0: Teresa. Aku baru sampai dari Netherlands. Sekarang aku sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta bersama Papa, Mama, dan kakekku. Aku segera menuju Bandung. Alamatmu sudah benar, kan? Okay, aku akan segera meluncur. Okay dah, Reza. Kita jumpa di Bandung, ya. Dadah, Reza.
1: Itu Reza temanmu yang kamu kenal dari medsos, ya? Oh, yang kamu bilang kakeknya itu mempunyai kembaran yang berada di Netherlands dan wajahnya mirip dengan opamu, Sela.
0: Iya, Papa. Opa kita kan punya kembaran yang terpisah di Indonesia pada masa perang kemerdekaan. Mudah-mudahan saja kakeknya Reza memang kembaran opa kita. Dan kebenaran juga Reza masih punya nenek moyang atau orang Indonesia bilang buyut. Semoga saja ini menjadi suatu keajaiban bagi saudara kembar yang terpisah lama, Papa.
1: Iya.

0: Reza, ini perkenalkan, ini papaku, mamaku, dan opaku.
1: Halo, senang bertemu dengan Mr. dan Mrs.
2: Kami juga senang berjumpa denganmu, anak muda.
1: Ya.
2: Tapi jangan panggil Mr., panggil saja bapak ibu. Pakai bahasa Indonesia saja.
1: Oke, baik Mr.
2: Yeah.
1: Pak, aduh.
2: Tidak apa-apa.
1: Beginilah rumah saya, bukan orang kaya. Karena kakek dan ayah saya seorang guru, jadi seperti inilah keadaan rumah kami. Sangat sederhana.
2: Tidak apa-apa. Saya tidak pernah mempersoalkan status sosial. Sekarang, di mana kakekmu? Benarkah kakekmu itu dengan opanya Sela, saudara kembar?
1: Itu kakek saya. Sedang duduk bersama nenek buyut saya di samping rumah. Sedang memandangi tanaman yang selalu ia rawat setiap hari. Ayo, kita ke sana.
2: Ayo.
1: Kakek! Nenek buyut.
3: Kenalkan nih kalian dengan orang-orang yang ada di hadapan kalian. Beliau ini tamu kita dari Belanda.
4: Andra, anakku yang dirampas menir Belanda di masa lalu. Andra, ini ibu nak. Aku kenal dirimu. Itu tanda lahir di dahimu masih terlihat jelas. Andra, peluk ibu nak. Andra.
5: Ibu. Ibu.
4: Adaku.
0: Reza, lihat kakekmu dan kakekku berpelukan erat mereka. Sama-sama menangis. Nenek buyutmu terus memeluki kedua anak kembarnya.
6: Iya, aku gak kuat melihatnya, Sela. Selama ini, pastilah nenek buyutku amat sangat kehilangan anak kembarnya dan merindukan dan mengkhawatirkannya. Alhamdulillah ya, berkat perkenalan kita di media sosial, akhirnya bisa menyatukan anak kembar yang terpisah di zaman perang kemerdekaan.
0: Ini juga sebuah keajaiban dan takdir Tuhan yang begitu indah. Sejak kecil terpisah dan saat mereka sudah menjadi kakek-kakek, Tuhan mempertemukan mereka berdua. Dan opaku bertemu dengan ibunya.
6: Luar biasa kebesaran Allah. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Bertahun-tahun kakekmu dan kakekku terpisah, akhirnya bertemu juga atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
7: Naskah karya Estu Irena dimainkan oleh Sheila sebagai Esi, Suyuti sebagai Dudi, Binda sebagai Sela, Bams sebagai Reza, Darmawan sebagai Papa, Erlan sebagai Opa. Musik, teknik dan montase Dani Al Ramdhani. Sutradara Estu Irena.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dan masih dalam gelaran lagu-lagu daerah Sumatera bagian barat. Pendengar, pengurus provinsi atau Pengprop PBSI Bengkulu melakukan audiensi dengan Kapolda Bengkulu di ruang tamu Kapolda Bengkulu kemarin dengan Rabu 8 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas persiapan pelaksanaan kejuaraan sirkuit nasional atau Sirnas B Bengkulu yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 17 hingga 22 Agustus 2026. Audiensi pendengar dihadiri Kapolda Bengkulu bersama jajaran pejabat utama Polda Bengkulu serta Ketua Umum Pengprop PBSI Bengkulu Sunarto SEMBA beserta pengurus. Pertemuan ini pendengar. Iya, pertemuan ini menjadi wadah mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dalam mendukung suksesnya kejuaraan bulu tangkis tingkat nasional di Provinsi Bengkulu. Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid menyampaikan apresiasi atas terjalinnya komunikasi yang baik antara Polda Bengkulu dan Pengprop PBSI Bengkulu. Menurutnya, olahraga merupakan sarana efektif dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, menjunjung tinggi sportivitas, dan memiliki integritas. Nah, pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, sekali lagi pendengar pastinya dapat Anda baca pada situs kami di rri.co.id. Saat ini pukul 21.58 menit waktu Indonesia Barat.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan

0: Mas Arga mau balik kampung Jogonalan, Mas?
1: Iya, Yud. Soalnya semenjak bapak ibuku meninggal, rumah sana kosong, enggak ada yang ngurus.
0: Loh, lah saudara ini sampean?
1: Saudaraku Mbak Yeni itu sudah punya rumah sendiri sama keluarganya di Wonogiri sana, Yud. Nah, terus nyuruh aku supaya ini ngerawat rumah yang di Jogonalan.
0: Oh, gitu. Lah terus rumahmu sini?
1: Mbah, Yud. Mungkin ya bisa baik tak kontrak ke.

0: piye to mas, mas? Dulu wae belum punya papan, sampai meres keringet nyari utang kesana kemari supaya ne punya rumah. Lah kok sekarang mau dikontrakkan? Resiko yo mas.
1: Kok resiko piye to? Wong nanti kalau ada yang ngontrak, malah ada pemasukan tambahan kok.
0: Gini lo mas, ya kalau yang ngontrak nanti bisa ngerawat rumah. Kalau enggak, malah rumahnya jadi rusak to.
1: Wes to, sing tenang ngono lho.
0: Tenang-tenang piye? Sebenarnya aku rada gelo lho, Mas. Kecewa aku. Lah wong sudah betah di perumahan kok malah nekat pindah.
1: Wong Yeni semua demi ngerawat rumah tinggalane bapak ibu lho, Dek. Mbak Yeni ya juga sudah pasrah sama aku.
0: Ya wis, Mas, sak karepmu.
1: Lho, Dek, mau kemana?
0: Mau nyuci.
1: Ya wis, sekalian bajuku ya.
0: Ndak nyuci baju kok. Mau nyuci piring.
1: Iyalah, ya wis. Tak cuci ini dewi. Loh, siapa lagi? Oh, Yudi. Weh, halo Yud. Wah, lama gak ketemu. Piye kabare?
2: Apik mas.
1: Ya syukur, melu seneng aku.
2: Kayaknya Mas Arga betah tenan di Joko Nalan mas.
1: Rasanya kayak balik ke masa lalu Yud. Sorry loh, belum bisa main ke perumahan.
2: Gak apa-apa mas. Saya longgari waktunya sampean. Oh iya mas, rumahnya jadi dikontrakan enggak mas? Soalnya udah ada yang minat ki.
1: Siapa Yud?
3: Kira-kira berapa nggih sewane?
1: Setahun 8 juta mbak.
3: Oh, enggak boleh kurang mas.
1: Itu sudah murah ya mbak. Kalau kontrakan lainnya di perumahan sini ada yang nyampe 10 juta loh mbak.
3: Gimana nggih mas nggih?
1: Kalau Mbak Dita ragu, monggo tanya-tanya dulu info kontrakan sekitar sini mbak.
3: Sudah kok mas, kemarin sudah diantar sama Yudi kok.
1: Oh, jenengan sama Yudi udah kenal lama toh?
3: Iya mas, lawong Yudi itu dulu teman satu SMA kok mas.
1: Oh gitu toh, wah Yudi itu kok ya ndak cerita kalau yang mau kontrak itu teman sekolahnya.
3: Ya udah, gini Mas Arga.
1: Gih, gimana Mbak?
3: Saya jadi ngontrak rumahnya jenengan Mas.
1: Loh, nggak usah buru-buru loh Mbak.
3: Nggak, saya udah cocok kok Mas. Tapi saya bayar setengahnya dulu boleh toh Mas?
1: Oh, boleh kok Mbak.
3: Nanti kurangannya saya lunasi bulan depan gih.
1: Monggo Mbak, nggak apa-apa.
3: Makasih sebelumnya loh Mas.
1: Gih, sama-sama Mbak Dita. Oh iya, rencana ditempati kapan nih Mbak?
3: Rencananya besok.

0: boleh makan ya makan dulu, malah mainan HP wae. Mas Arga. Mas.
1: Mas, ngopo toh, Dek?
0: Ngopo toh. Kamu itu kenapa toh, Mas?
1: Penting ini loh, lagi ada masalah ini.
0: Memangnya masalah apa toh, Mas?
1: Mbak Dita yang ngontak itu loh. Di chat gak respon, di bel yo gagal terus. Ini sudah hampir setengah tahun ngontrak kok gak ada keterangannya blas.
0: Ya iya, Mbak Dita kenapa toh?
1: Uang kontrakannya belum dilunasi yo, Dek. Padahal dulu itu sudah janji akan ditutup selang satu bulan kontrak, ngono loh.
0: Lah, bener kan? Ya kayak gini, termasuk resiko rumah dikontrak ke.
1: Jangan apa yang mumet loh kamu, Dek. Mbok yo ikut cari solusi.
0: Ya wis toh, ketemu langsung sama orangnya di perumahan.

0: Maaf, masnya siapa nggih?
1: Saya Arga, mas. Kalau mas sih?
0: Saya Yoyo, mas.
1: Suaminya Mbak Dita.
0: Oh, bukan mas. Saya masih single loh.
1: Lah terus, kerabate?
0: Ya bukan juga mas.
1: Loh, lah sampean itu siapa kok bisa nempati rumah ini?
0: Loh, iya toh. Lawang saya itu yang ngontrak rumah ini kok. Sudah 3 bulan saya tinggal di sini mas.
1: Hah? Sampean ngontrak rumah ini?
0: Loh, sik. Kok jadi emosi toh mas?
1: Ini mas, sekarang juga sampean harus keluar dari rumah ini.
0: Loh, lah kamu itu siapa mas? Kok nyuruh-nyuruh aja kayak juragan wae lho.
1: Wow, kamu belum tahu siapa aku toh mas?
0: Eh, lah sopo? Sampean preman piye?
1: Hei mas, aku itu yang punya rumah ini.
0: Alah, gak usah ngaku-ngaku mas. Yang punya rumah ini tuh Mbak Dita mas. Sampean mau melakukan penipuan, hah? Iya, salah orang kamu itu mas.
1: Weh, iya toki. Lah kok malah nuduh aku terus kesane nantang?
0: Lah terus ngopo mas, nek nantang? Hah? Mau apa kamu?
1: Woh, lah cari perkara kowe mas. Ngejak gelut apa piye?
0: Loh, iya ayo mas. Tak latih nih mas.
2: Mas, sabar.
0: Mas, minggir mas, minggir ose mas.
2: Eh mas, tenang.
1: Gak usah sok jagoan kowe mas. Ayo.
2: Sudah toh mas, sudah. Cukup. Ada masalah apa toh ini?
0: Orang ini loh mas, mau nipu saya, ngaku-ngaku pemilik rumah ini.
2: Loh, kok nipu gimana toh? Memang Mas Arga pemilik rumah ini mas.
0: Oh, jadi sampean itu membela orang ini toh mas?
2: Bukannya membela mas, saya cuma meluruskan. Banyak yang sudah kenal, banyak yang sudah tahu sama Mas Arga. Lawang dulu juga warga perumahan Jati Rejo sini loh. Lah karena balik kampung, rumahnya terus dikontrakkan.
1: Kalau nggak percaya, apa perlu tak bawakan sertifikatnya mau piye?
3: Wah, temenmu Dita itu ngawur tenan kok, Yud. Wis ngontrak kok mengontrakkan lagi.
2: Lah iya toh, Mas. Berani-beraninya oper rumah kontrakan lho.
3: Itu ya ndak kasih keterangan sama aku kok, Yud. Dia coba kalau kayak gini. Wah, wis belum lunas sewane, bolak-balik tak hubungi ya susah.
2: Coba tak beli wae ya, Mas ya. Tak loudspeaker iki.
3: Yo, cobanan Yud. Barangkali kalau kamu yang ngebel malah diangkat.
2: Halo?
4: Halo Yud, tumben telepon, ada apa?
3: Nah, Yud, posisi.
2: Iya mas, iya. Posisimu di mana, Dit?
5: Pihak kedua, persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
6: Maaf nggih, saya sudah lancang oper kontrak. Itu semua karena saya kepepet butuh mas, untuk biaya sekolah kedua anak saya, bayar tagihan motor sama biaya pengobatan ibu saya mas.
3: Bentar mbak, lah kok itu semua yang nanggung Mbak Dita? Lah suaminya sampean di mana?
6: Suami saya sudah meninggal 5 tahun yang lalu mas.
3: Maaf ya Mbak Dita, saya nggak tahu.
6: Nggak apa-apa kok mas, mau nggak mau saya harus bisa menanggung kebutuhan keluarga mas.
3: Yang sabar nggih mbak.
6: Nggih mas, sekali lagi mohon maaf, urusan dengan pihak ketiga nanti saya akan tanggung jawab mas.
3: Kalau itu semua pihak harus ketemu mbak, biar semuanya jelas.
6: Siap mas, terus ini sekalian saya mau lunasi kekurangannya kemarin, mohon diterima nggih mas nggih.
3: Oh, enggak. Mbak, jangan, enggak usah.
6: Loh.
3: Sampun, mbak. Simpan saja uangnya. Mbak Dita sudah jujur, mengakui kesalahan, itu sudah cukup, mbak.

Pukul 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Dan sekali lagi saya mohon maaf ya untuk teman-teman apabila malam hari ini tuh saya temenin teman-teman semua pendengar RR Bintuan itu jauh dari kata maksimal ya, karena memang suaranya lagi berat banget ini, tenggorokannya sakit gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan gak berkepanjangan ya, sakit tenggorokannya teman-teman ya. Dan kita masih dalam gelaran lagu-lagu daerah Sumatera bagian barat seperti biasa ya teman-teman ya, di hari Kamis 9 Juli kali ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga untuk malam hari ini ada pertandingan babak 8 besar, di pertandingan pembuka babak 8 besar ya, antara Prancis yang akan menghadapi Maroko pukul 3 waktu Indonesia Barat di hari Jumat 10 Juli 2026. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda akan menyaksikan keseruan pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini bersama RRI Bintuhan pastinya. Dan lagu-lagu Minang masih akan kami sajikan untuk Anda.

pukul 22 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Nah, pendengar, memasuki masa persiapan tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di berbagai daerah ini pendengar mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Masyarakat yang ramai mengunjungi pusat perbelanjaan dan toko alat tulis serta perlengkapan sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan sebagai bekal anak-anak untuk memasuki hari pertama sekolah. Nah, beragam perlengkapan seperti buku tulis, alat tulis, tas, sepatu, hingga seragam sekolah ini menjadi barang yang paling banyak dicari. Kebutuhan tersebut dipersiapkan sejak dini agar seluruh perlengkapan belajar telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Meningkatnya aktivitas belanja ini membawa dampak positif bagi para pedagang perlengkapan sekolah. Yang diharapkan ini berharap lonjakan pembeli masih akan terus berlangsung hingga akhir pekan seiring semakin dekatnya jadwal masuk sekolah. Nah, ini gimana nih untuk teman-teman yang anak-anaknya sudah mulai masuk ajaran baru? Ya, udah beli tas belum? Jangan-jangan lupa nih anaknya gak ngingetin gitu ya. Ibunya juga lagi sibuk sehingga lupa. Jangan sampai lupa teman-teman ya. Ini masih hari Jumat besok ya. Jumat, Sabtu, Minggu masih bisa untuk membeli semua perlengkapan untuk anak-anak kita, cucu kita, saudara kita gitu ya, untuk masuk ke sekolah, entah itu TK, sekolah dasar, SMP ataupun SMA di tahun ajaran baru ini.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan

Bungo Cinto, si hati putih, pendengar. Saat ini pukul 22 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Lagu ini menjadi lagu pamungkas kita ya, untuk edisi gelaran lagu-lagu Minang yang kita kemas dalam Minang Maimbo edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Terima kasih untuk pendengar RRI Bin Tuhan dimanapun Anda berada yang tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz untuk Lintas Bin Tuhan malam kali ini masih bersama saya pastinya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 24 nanti pendengar bukan berarti kita benar-benar menghilang dari ruang dengar Anda ya, karena kita akan sajikan pastinya seperti yang sudah saya sering bicarakan tadi teman-teman ya, akan ada pertandingan Piala Dunia babak 8 besar antara Prancis yang akan menghadapi Maroko pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jadi ini sudah mulai memasuki masa puncaknya ya, karena tinggal 8 negara peserta lagi untuk memperebutkan gelar Piala Dunia 2026. Pastikan teman-teman semua akan terus dan tetap setia bersama kami hingga nanti Piala Dunia tuntas ya, ataupun Piala Dunia berakhir dan kita menyaksikan negara mana yang akan mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Kali ini lagu-lagu oldies ataupun lagu-lagu nostalgia kami sajikan untuk Anda pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 98,8 MHz RRI Bintuhan, di udara membangun peradaban.
3: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Adat kesenian Mainangan adalah suatu hiburan tradisional yang hidup di Kabupaten Kaur secara turun-temurun, yaitu tari-tarian diiringi nyanyian daerah atau berbalas pantun dengan menggunakan alat musik tradisional seperti gendang dikombinasikan dengan alat musik lain, yakni piano, biola, dimainkan oleh sekelompok orang laki-laki. Kesenian Mainangan dimainkan pada saat malam resepsi pernikahan, dimainkan sedikitnya oleh 25 orang personil. Setiap pemainnya mendapatkan giliran untuk melantunkan syair-syair pantun sambil menarikkan tarian adat. Mulai dari tari sapu tangan, tari selendang, tari payung, tari bunga mawar, tari Encik Siti, dan masih banyak lagi. Berdasarkan informasi, secara bahasa, Mainangan berasal dari kata ma yang berarti tukang asuh dan inang yang berarti penghias. Jadi, Mainangan adalah tukang asuh yang menghiasi pengantin. Mainangan, walaupun bukan kesenian Kaur asli, akan tetapi merupakan kesenian adat dibawa oleh para pedagang dari Minangkabau yang merantau ke Kaur untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Kemudian, oleh masyarakat Kaur dikembangkan lagi hingga akhirnya menjadi salah satu kesenian adat dipentaskan oleh setiap masyarakat ketika malam resepsi pernikahan. Mainangan ini sendiri bertujuan untuk memberikan hiburan kepada mempelai pengantin dan tamu undangan yang hadir pada acara resepsi pernikahan. Selain itu, pada setiap bait pantun dilantunkan ketika mainangan tersirat pesan-pesan moral untuk pengantin merupakan keluarga baru yang akan menjalankan

menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

Pendengar, menadah tangan dengan niat bermunajat dan mengadu kepadanya satu kehebatan di kau telah lakukan. Sujud merendah diri kepadanya, satu perhambaan di kau kepadanya. Di kau mengagumi kecantikan, keindahan yang diciptakannya. Katakan subhanallah pada setiap inci yang di kau perlihatkan. Semuanya daripada dia. Siapakah dia? Allah, Allah, Allah. Dia yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad untuk dijadikan panduan hidup setiap umatnya. Al-Quran yang suci diajarkan kita berbagai bentuk syariat, akhlak dan muamalah. Semuanya indah. Allahu Akbar. Jadi, mengadulah setiap masalahmu kepadanya. Dia Maha Mendengar. Dia Maha Pengasih. Menangislah kepadanya. Sahabat, ujian yang didatangkan penuh dengan hikmah darinya untuk menguji keimananmu kepada Allah Rabb.

Pendengar tuntas sudah kebersamaan kita untuk Lintas Bintuhan malam di seri ini ya, di hari Kamis 9 Juli 2026. Saya pamit undur diri dari ruang beranda mewakili teman-teman yang bertugas di sepanjang Lintas Bintuhan hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: apa konversi dari peluang menjadi gol ya. Ini pertandingan hari ini Perancis itu membukukan 22 tembakan.
1: Oke.
0: Okay. 8 hanya 8 yang mengarah ke gawang.
1: Oke. Okay.
0: Dan dari 8 itu hanya 2 yang gol.
1: Nah,
0: berarti kan ada banyak buang-buang peluang, mubazir.
1: Iya, iya.
0: Peluangnya. Jadi sepertinya itu yang harus diperhatikan ya oleh Perancis, oleh Didier Deschamps. Kualitas penyerangnya, kualitas pemain-pemain serangnya tidak jauh dari kata jelek, ini bagus,
1: bagus,
0: bagus
1: iya.
0: banget, tapi masih harus diperbaiki ya. Memang tidak ada gading yang tidak retak ya.
1: Iya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih ya Bung Nova ya atas review singkatnya juga atas pertandingan usai laga pada pagi hari ini. Terima kasih Bung Nova. Ya. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya.

Dan juga pendengar, usai sudah Indonesia menyapa dini hari pada pagi hari ini, dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menggantikan saya dalam Indonesia menyapa pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

0: pukul 5.13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru yaitu biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA N1 Manokwari mengutamakan sekolah ramah anak-anak. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto mengaku masih menyimpan satu keresahan meski Indonesia terus mencatat kemajuan di berbagai sektor. Menurutnya, ia belum puas selama Indonesia belum berhasil tampil di Piala Dunia. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat peluncuran bahan bakar jenis B50 di Karawang, Jawa Barat pada Kamis 8 Juli 2026. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan sepak bola memiliki arti penting bagi harga diri dan kebanggaan sebuah bangsa. Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran pada Kamis 9 Juli 2026 untuk melakukan kunjungan kerja yang mencakup pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri agenda penghormatan kepada almarhum pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei yang dijadwalkan pada Jumat 10 Juli 2026. Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mawengkang mengatakan kunjungan Menlu RI tetap berjalan sesuai dengan jadwal di tengah perhatian terhadap situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Menurut dia, Kemlu terus berkoordinasi dengan KBRI di Teheran terkait dengan perkembangan di lapangan. Dari dunia olahraga, Timnas Wushu Indonesia berhasil meraih 6 medali pada kejuaraan Taolu World Cup 2026 yang keempat yang berlangsung di Haikou, Tiongkok. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, serta 1 perunggu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru yaitu biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di rest area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun.
3: dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: B50 telah resmi.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA N1 Manokwari mengutamakan sekolah ramah anak-anak. Berikut informasinya Pati Elwarin.
5: Pendengar, SMA Negeri 1 Manokwari menjadikan gerakan no bullying sebagai salah satu fokus utama dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Sekolah ingin membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menjadi rumah bersama bagi seluruh peserta didik. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Patricia Mandobar, mengatakan, sekolah bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membangun karakter, saling menghargai, dan bertumbuh bersama. Sekolah harus menjadi rumah bersama bagi semua anak. Di sekolah bukan hanya murid yang belajar, tetapi guru juga terus belajar memahami karakter setiap peserta didik. Selain itu, nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi bagian penting dalam materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Peserta didik diajak memahami bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun karakter merupakan kekayaan yang harus dihargai, bukan menjadi alasan terjadinya perundungan. Ia menegaskan, pesan utamanya adalah no bullying. Anak-anak harus menerima teman-temannya dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan karakter. Ia berharap budaya saling menghormati dan peduli terhadap sesama dapat terus tumbuh di lingkungan sekolah sehingga SMA Negeri 1 Manokwari menjadi tempat yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah.
6: Cerita besarnya adalah sekolah ini harus jadi rumah bersama buat semua anak-anak. Anak-anak harus nyaman ada di SMA 1. No bully. Jadi mereka harus betul-betul menerima orang lain dari berbagai suku bangsa, karakter, budaya, bahasa. Bahasa ibu mereka kan beda-beda. Tetapi di tempat ini mereka harus menerima mereka sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai mama bapak terhadap anak-anak. Seperti itu yang harus kita bangun.
5: Sementara itu, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manokwari, Robert Emmanuel Bastian Doansiba, mengajak seluruh peserta didik baru memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sebagai langkah awal untuk meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ia mengatakan, OSIS berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Jadi untuk antusiasme mereka sih, ya kalau kebanding dengan teman-teman ini MPLS lama dulu-dulunya, ya sebenarnya kalau dilihat adik-adik kita lumayan kaku. Tapi kalau dilihat dari semangat mereka ingin tahu, semangat mereka belajar, dan semangat mereka ingin masuk ke SMA Negeri 1 itu sangat amat tinggi.
5: Selama MPLS, peserta didik baru memperoleh berbagai materi dari guru maupun mitra sekolah, diantaranya Badan Narkotika Nasional, BNN. Materi tersebut membekali siswa dengan pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ia berharap seluruh siswa baru mampu memanfaatkan kesempatan belajar di SMA Negeri 1 Manokwari untuk mengembangkan potensi diri serta melahirkan berbagai prestasi yang membanggakan sekolah. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gedung Sekolah Rakyat Palangkaraya permanen sudah selesai dibangun pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada 14 Juli mendatang. Ribuan siswa akan dipindahkan di sekolah baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Secara serempak di tanggal 14 Juli 2026 akan dilaksanakan MPLS di gedung yang baru, di aula yang baru.
9: Pembangunan sekolah rakyat permanen di Jalan Cilkriwut kilometer 38 Kota Palangkaraya ditargetkan rampung pada bulan Juli 2026 ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan kepada RRI mengatakan pembangunan sudah mencapai 98% lebih dan setelah selesai siswa yang selama ini belajar di sekolah perintis akan dipindahkan ke gedung permanen dan sudah dapat digunakan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tanggal 14 Juli mendatang. Sekolah permanen tersebut juga lanjut Ridwan direncanakan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA dan saat ini petugas telah melakukan pendataan desil anak-anak kurang mampu dari desil 1 sehingga bisa langsung mengikuti MPLS.
8: Siswa-siswa itu telah terverifikasi dan secara serempak di tanggal 14 Juli 2026 akan dilaksanakan MPLS di gedung yang baru, di aula yang baru. Insya Allah nanti tanggal 14 kita melaksanakan MPLS, jadi menyaksikan serempak se-Indonesia. Sekolah permanen yang saat ini dibangun itu melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, seperti itu.
9: Sementara itu, Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Tengah, Prans Martinus, mengungkapkan bahwa meskipun belum ada kerjasama dengan pemerintah terkait pembangunan sekolah rakyat permanen, pihaknya tetap mendukung program ini karena dinilai sangat baik untuk masyarakat kurang mampu bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang SMA.
10: Sejauh ini tidak ada keterlibatan ya anggota Apindo, hanya memang kita lihat ya mungkin rekanan atau mitra-mitra yang selama ini sudah menjadi langganan atau apa kinerja dan anunya sudah terbukti dan sudah tahu pemerintah, jadi langsung merekrut yang terbaik lah untuk yang apa birokrasinya tidak terlalu belit-belit, mitranya sudah ada, langsung diajak terlibat, bangun, selesai, jadi resmikan.
9: Tahun ajaran baru 2026-2027 ini jumlah rekrutmen siswa sekolah rakyat Kota Palangkaraya bertambah signifikan dari semula hanya puluhan saja menjadi ribuan karena telah berdiri jenjang SMP dan SMA. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Tuban resmi menyetujui rancangan peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan rapat paripurna tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025. Dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan Badan Anggaran atau Banggar serta pandangan akhir fraksi-fraksi. Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menekankan pentingnya tindak lanjut atas berbagai catatan dari legislatif. Ia berharap program-program prioritas seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan dapat realisasi secara optimal.
12: Jadi secara umum, teman-teman berharap ini namanya tetap check and balance dari teman-teman legislatif khususnya untuk dari semua aspek, mulai dari pendidikan, kemudian dari kesehatan, kemudian dari apa namanya infrastruktur, harapannya semuanya bisa terlaksana dengan secara maksimal.
11: Menanggapi hal tersebut, Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski menyampaikan apresiasi atas sinergi dan masukan yang diberikan oleh DPRD Tuban selama proses pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025. Kedepan, ia berkomitmen untuk memberikan tata kelola yang lebih baik kepada masyarakat.
13: Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman DPRD beserta seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Tuban yang sudah memberikan masukan, kritik, dan saran kepada penyusunan pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Harapan beliau bagaimana perencanaan di tahun 2027 dan pada saat nanti perubahan anggaran di tahun 2026 bisa berjalan secara efektif dengan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik lagi. Sekali lagi, masukan-masukan itu adalah masukan guna kita semakin cepat di dalam memberikan kontribusi dan pelayanan kita kepada masyarakat.
11: Terkait dinamika anggaran, Bupati menyoroti adanya penurunan alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Ia mencatat, pada tahun 2025, anggaran berada di sekitar 3 triliun lebih, namun mengalami penurunan pada tahun 2026 dan 2027. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih teliti dan bijaksana dalam menyusun skala prioritas. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata lokal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakesbangpol, DIY, menguatkan potensi Kelurahan Gowongan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata. Berikut laporan selengkapnya, Nana Rohmana.
14: Membuat sentra kuliner yang itu bisa diperjualbelikan di sekitar wilayah Gowongan atau mungkin nanti bisa
15: pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol DIY terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata lokal. Salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan tata kelola kolaborasi ketahanan ekonomi DIY untuk mewujudkan Kelurahan Gowongan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata. sekaligus mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi Bakes Bangpol DIY, Sih Utami mengatakan, kegiatan ini menyasar masyarakat Kelurahan Gowongan agar mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Letaknya yang strategis di dekat pusat kota Yogyakarta dinilai menjadi peluang besar untuk menghadirkan sentra UMKM yang mampu menarik wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
16: Jadi kemarin sudah koordinasi dengan Bulurahnya, itu minta warga masyarakat di Gowongan ini ada pemberdayaan masyarakat terkait sentra kuliner. Karena di Gowongan ini kan banyak banyak destinasi ya, dan diantaranya ada yang sumbu filosofi ini kan ada di wilayah Gowongan.
15: Sementara itu Lurah Gowongan Adriati Avita menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya pengembangan sentra kuliner

0: wisata di Kota Yogyakarta selain kawasan Malioboro.
1: Dalam rangka mengisi waktu libur akhir tahun pelajaran kebun binatang, Surabaya menggelar acara Back to Zoo. Berikut laporan selengkapnya, Faiz Putra.
2: Dalam rangka mengisi waktu libur sekolah akhir tahun pelajaran 2025-2026, Kebun Binatang Surabaya menggelar acara Back to Zoo, yakni program untuk memberikan edukasi satwa kepada anak saat momen libur sekolah. Program tersebut diselenggarakan mulai tanggal 20 Juni hingga 12 Juli 2026 di kawasan KBS. Pada program tersebut, terdapat beberapa sajian pertunjukan, diantaranya dongeng satwa dan teatrikal zoo, yang dimana dalam pertunjukan tersebut menyajikan edukasi satwa yang ada di KBS dengan cara yang unik dan pendekatan yang menarik bagi anak-anak. Anggota tim Humas KBS Gali Ilham Fahri saat diwawancara RRI Kamis 9 Juli 2026 menjelaskan program tersebut digelar untuk mengajak anak-anak agar peduli dengan alam dan satwa sejak dini sehingga pembelajaran yang sudah didapat di sekolah semakin lengkap dengan edukasi yang diberikan di KBS. Ia menambahkan selain program Back to Zoo, pihak KBS juga memberikan pengalaman interaksi langsung anak-anak maupun pengunjung bersama satwa yang salah satunya melalui wahana feeding satwa atau memberi makan satwa yang diarahkan langsung oleh keeper.
3: Jadi di Kebun Binatang Surabaya ini khusus untuk libur sekolah. Kita ada program yang namanya Back to Zoo mulai 12 Juni sampai 12 Juli mendatang hari Minggu. Jadi program tersebut di mana ada sajian wisata yang dimas khusus untuk anak-anak sekolah. Jadi ada edukasi diantaranya kayak dongeng satwa dan teatrikal show yang menceritakan tentang satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya.
2: Sementara salah satu pengunjung KBS asal Blora, Jawa Tengah, bernama Eria, mengaku sengaja memilih KBS sebagai tujuan destinasi wisata anaknya saat libur sekolah karena edukatif.
4: Dekat dari stasiun, Mas.
5: Dekat dari stasiun. Yeah. Oh, banyak dari luar kota?
4: Dari Blora,
5: Jawa Tengah. Dari Blora, Jawa Tengah. Yeah. Oke. Okay. Kesini hanya untuk ke KBS?
4: Iya,
5: yeah,
4: kesini itu pengen naik kereta terus ke ini.
2: Selama periode libur sekolah, KBS mencatatkan angka tertinggi kunjungan masyarakat pada hari Minggu 5 Juli lalu, yakni sebanyak 25.000 pengunjung. Angka tersebut merupakan jumlah peningkatan yang signifikan, yakni sebanyak 200%, yang dimana rata-rata kunjungan di hari biasa hanya sebanyak 10.000 pengunjung. Faiz Putra melaporkan.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1.

0: 103 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmen mempercepat implementasi perhutanan sosial melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Berikut informasinya Jessica Ardana.
2: Pembentukan dan penguatan kelompok kerja perhutanan sosial bukan sekedar memenuhi amanat regulasi, namun menjadi langkah strategis untuk menyatukan peran pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, dan perguruan tinggi serta dunia usaha, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan. Dalam rapat koordinasi kelompok kerja percepatan perhutanan sosial Provinsi Papua Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu mengatakan pembentukan kelompok kerja itu bukan sekedar memenuhi amanat regulasi, namun menjadi langkah nyata membangun sinergi bersama untuk mempercepat implementasi perhutanan sosial. Ferdinandus menilai pelaksanaan perhutanan sosial merupakan program yang kompleks karena melibatkan berbagai sektor dan kepentingan.
3: Bukan sekedar memenuhi amanat regulasi, tetapi menjadi langkah nyata untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi dan kabupaten, masyarakat adat, perguruan tinggi, BUMN, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil.
2: Sekda Papua Selatan mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk terus memperkuat koordinasi dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Mengingat kolaborasi menjadi modal penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Selatan, Jujuk Rianto, mengatakan pembangunan termasuk pelaksanaan proyek strategis harus tetap memperhatikan keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik hak dan ruang hidup di kawasan hutan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat terutama pemilik hak ulayat setempat.
4: Semua itu, tetapi memang proyek strategis nasional ini harus kita perhatikan terkait dengan masyarakat. Saya lebih kembali kepada masyarakat, artinya semua kegiatan yang terkait dengan pembangunan atau apapun itu juga harus tetap melibatkan masyarakat.
2: Jujuk Rianto mengakui hingga saat ini belum terdapat regulasi yang mengatur distribusi pendapatan dari pengelolaan perhutanan sosial. Karena itu, pemerintah masih mendorong penyusunan aturan yang dapat menjadi dasar pengelolaan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain membantu proses penerbitan surat keputusan perhutanan sosial dari Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah juga akan mendampingi kelompok masyarakat dalam pengembangan usaha hingga pemasaran produk. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan hasil perhutanan sosial memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Kodim 1801 Manokwari menggelar belanja bersama Bantu Mama Papua. Lan Litimi melaporkan selengkapnya.
5: Kodim 1801 Manokwari melalui bidang teritorial melaksanakan program bakti sosial yang diwujudkan dalam bentuk belanja bersama oleh ibu-ibu Persit Kodim 1801 Manokwari didampingi anggota TNI yang notabene adalah para suami. Program belanja bersama jualan Mama Papua di Pasar Borobudur Manokwari ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan khususnya perekonomian masyarakat terlebih khusus Mama Papua. Komandan Koramil 01 Manokwari Mayor Arif Suwito saat ditemui di Pasar Borobudur mengatakan dalam berbelanja bersama ini tidak ditargetkan berapa dana yang dibelanjakan tetapi diwajibkan untuk berbelanja membeli sayuran, buah, umbi-umbian serta bumbu dapur yang dijual oleh mama-mama untuk dapat membantu meringankan beban ekonomi dari mama-mama Papua yang berjualan ini. Kata Mayor Arif Suwito, program ini akan terus dilanjutkan oleh Komandan Kodim 1801 di mana program ini merupakan salah satu wujud kedekatan dengan orang asli Papua yang berjualan. Serta program ini adalah merupakan program yang diturunkan dari atas dan dilaksanakan di tingkat bawah sehingga program teritorial itu tetap akan berlanjut dan tidak akan habis. untuk kegiatan belanja ini dibagi oleh Komandan Kodim terkait dengan sasaran, tempat maupun jumlah personil, yakni hari pertama berbelanja dari staf Makodim, sasarannya di Pasar Borobudur, dan untuk hari kedua sasaran belanja di Pasar Sanggeng oleh ibu-ibu Persit Koramil Kota, Koramil Manokwari Utara, dan kelompok Tuut yang akan berbelanja selama 3 hari ini.
6: Program ini akan terus dilanjutkan oleh Komandan Kodim, karena salah satu wujud supaya kedekatan kita dengan mama-mama orang papa juga yang berjualan, kemudian kita juga melaksanakan program yang diturunkan dari komando atas. Jadi program teritorial itu tidak akan pernah berhenti.
5: Sementara itu, Mama Kambuaya, salah satu warga penerima manfaat belanja dari para ibu-ibu Persit, merasa sangat senang. Dikatakan, ini semua adalah tuntunan dari Tuhan terhadap langkah dari ibu-ibu Persit Kodim 1801 Kasuari sehingga datang berbelanja di tempat berjualan mama-mama Papua.
7: Saya besar di atas berkat ibu-ibu bapak yang belanja di meja ini. Kembalikan berkat. Bukan ibu datang di meja ini dengan kekuatan, tapi yang di atas suruh ibu datang.
5: Ya, dikatakan kegiatan seperti ini sangat membantu para mama-mama ini, dan program seperti ini merupakan program yang sangat dinantikan. Ia juga berharap semoga program ini terus berlanjut. Dari Manokwari, Papua Barat, Lanli Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Maros menggandeng Unhas Makassar mempercepat hilirisasi riset agar produk inovasi lokal siap naik kelas. Berikut informasinya, Kristianto.
8: Maros memperkuat kerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar untuk mempercepat hilirisasi hasil riset yang berpotensi dikembangkan di daerah. Komitmen itu dibahas dalam pertemuan Bupati Maros Andi Safir Kadirsa bersama Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Unhas Asmi Citra Malina, Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Unhas beserta tim peneliti. Bupati Maros menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang selama ini dilakukan Unhas. Menurutnya berbagai potensi unggulan daerah seperti gula aren, garam hingga sektor pertanian dan perikanan perlu didorong melalui inovasi agar memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
9: Ini insya Allah akan bermanfaat buat masyarakat, karena nanti ada dengan inovasi ini maka hasil ke depan ya mungkin hasil produksi bisa meningkat dan kesejahteraan masyarakat kita bisa dan berdampak buat masyarakat kita.
8: Sementara itu, Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Unhas Asmi Citra Malina mengatakan Maros menjadi salah satu daerah paling aktif berkolaborasi dalam program hilirisasi riset. Bahkan Kabupaten Maros pernah menjadi daerah dengan jumlah proposal hibah hilirisasi terbanyak di Sulawesi Selatan.
10: Alhamdulillah sebenarnya kami ini bukan pertama kali ya Pak Bupati, jadi kami sudah sebelum datang itu sudah tahu sebenarnya, pasti kami didukung penuh oleh beliau karena dari pihak beliau juga sering ke Unhas untuk melakukan kerjasama, dan terima kasih hari ini sudah mendapatkan semua yang diharapkan dari para peneliti untuk menyiapkan segala bentuk dukungan baik fasilitas kemudian.
8: Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Maros juga ingin mengetahui kebutuhan para inventor agar proses hilirisasi hasil riset dapat segera diterapkan di lapangan. Selain hilirisasi riset, Unhas menyatakan siap mendampingi pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan indeks inovasi daerah melalui penguatan program inovasi dan kebijakan pembangunan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Purtiga, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Donggala segera menyiapkan sekolah inklusif melalui peningkatan kompetensi guru untuk memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Berikut informasinya, Sofian.
11: Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala mulai menyiapkan program penguatan pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas. Kepala Disdikpora Kabupaten Donggala Ansyar Sutiadi mengatakan, meski hingga kini Kabupaten Donggala belum memiliki sekolah luar biasa atau sekolah khusus disabilitas, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk melatih guru-guru agar memiliki kompetensi dalam mendampingi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah umum. Menurutnya, guru yang telah mengikuti pelatihan nantinya akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang dipersiapkan sebagai sekolah inklusif, sehingga anak penyandang disabilitas tetap memperoleh layanan pendidikan yang layak tanpa harus meninggalkan daerah tempat tinggalnya.
12: Untuk sekolah khusus kita belum punya. Ke depan kami sudah rencanakan untuk melaksanakan peningkatan kompetensi bagi guru-guru. Sehingga nanti guru-guru yang sudah kami latih, sekolahnya itu kemudian kita akan labeli dengan sekolah yang bisa melayani disabilitas, anak-anak disabilitas. Ya, dalam waktu dekat lah, karena sudah kami alokasikan anggarannya untuk pelatihan guru-guru. Kami bahkan akan bekerjasama dengan profesional dari kementerian.
11: Selain meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Donggala juga mulai mendorong penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas pada setiap pembangunan maupun revitalisasi sekolah. Ansyar menjelaskan tantangan terbesar dalam pemerataan layanan pendidikan inklusif masih terletak pada kondisi geografis Kabupaten Donggala yang luas dengan banyak wilayah terpencil dan sulit untuk dijangkau. Karena itu, pihaknya berupaya memperbanyak guru yang memiliki kompetensi menangani peserta didik penyandang disabilitas, sehingga ke depan setiap desa diharapkan memiliki sedikitnya satu sekolah yang mampu memberikan layanan pendidikan inklusif. Sementara itu, salah seorang orang tua anak penyandang disabilitas menyambut baik langkah pemerintah daerah tersebut. Menurutnya, keberadaan sekolah inklusif akan mempermudah anak-anak penyandang disabilitas memperoleh hak pendidikan tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah.
13: Jelas kami sebagai orang tua tentu sangat bersyukur ya, misalnya nanti itu ada sekolah yang gurunya memang sudah dilatih untuk menangani anak-anak disabilitas. Selama ini yang kami hadapi itu kami hanya berharap anak-anak kita itu bisa mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak-anak lainnya. Terus harapan kami program ini itu betul-betul bisa berjalan setidaknya satu daerah satu sekolah inklusif supaya anak-anak nggak perlu pergi jauh-jauh untuk sekolah. Terus juga bisa belajar dengan nyaman sesuai kebutuhannya.
11: Pemerintah Kabupaten Donggala berharap program peningkatan kompetensi guru dan pengembangan sekolah inklusif dapat memperluas akses pendidikan, khususnya bagi seluruh anak penyandang disabilitas di daerah tersebut. Dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jembatan Termanu di Kabupaten Kupang yang putus akibat badai Seroja tahun 2021 yang lalu mulai diperbaiki oleh TNI bersama dengan masyarakat. Vince Jakarias melaporkan selengkapnya.
14: Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wirasakti bersama masyarakat. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfuang Barat Daya, Kabupaten Kupang pada Selasa 7 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat di wilayah Amfoang. Setibanya di lokasi jembatan Termanu, Danrem bersama rombongan disambut dengan prosesi adat sebelum dilanjutkan peninjauan lapangan, dialog bersama masyarakat, pembagian tas sekolah kepada siswa SD Oelamopu, serta pelaksanaan diskusi teknis terkait pembangunan jembatan. Kepada wartawan di sela-sela peninjauan Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut atas apresiasi masyarakat yang selama hampir 4 tahun mengalami kesulitan akibat putusnya akses penghubung desa. Danrem menjelaskan di Amfoang, TNI Angkatan Darat akan membangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Nunifa. Targetkan akan selesai pembangunan pada bulan Desember 2026 mendatang.
15: Dan target awal ada 5.000 titik. Sementara di Amfuang ini, kita akan membangun 4 jembatan. Yang pertama adalah jembatan Termanu, Kapsali, Bipolo, dan Numpiva. Kemarin kita juga melihat sendiri Bapak-Bapak, Wakil Presiden, beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat 2 jembatan ini. 2 jembatan Termanu dan Kapsali. Ya Alhamdulillah ini adalah kabar baik bagi warga Amfoang yang selalu dibandingkan untuk jembatan ini. Kita sekarang hadir di sini untuk membangun jembatan ini bersama masyarakat.
14: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Amfuang Barat Daya Manase Sajan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Darat telah datang memperbaiki jembatan Termanu di Desa Manubelon. Ia pun berharap pembangunan jembatan akan selesai sesuai target waktu sehingga dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat khususnya di 4 kecamatan pesisir dan 2 kecamatan pegunungan.
16: Lalu yang kedua bahwa jika nanti bulan Desember 2 jembatan ini sudah selesai dikerjakan, maka kita juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo sekaligus juga Wakil Bapak Gibran bahwa atas kerja keras dan atas dasar mendengar usulan dari masyarakat Amfoang, Kami juga terima kasih, mudah-mudahan ya, dengan pengerjaan jembatan ini bisa dapat Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Wakil Presiden, Pak Gibran bisa dapat melaksanakan tugas secara baik.
14: Diharapkan dengan pembangunan jembatan Hermanu, nantinya distribusi hasil pertanian dan peternakan akan semakin lancar, biaya transportasi menjadi lebih efisien, aktivitas ekonomi meningkat, anak-anak dapat bersekolah tanpa terhambat saat musim hujan, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera dievakuasi melalui akses jalan yang memadai. Dari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama dengan Keuskupan Ruteng resmi melaunching Festival Golo Curu. Berikut informasinya disampaikan Mario Alberto.

0: Festival Maria Ratu Rosario Gol Festival.
1: Baik, laporan dari Mario Alberto akan kami sampaikan ya pada kesempatan berikutnya nanti. Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pendidikan anak usia dini penting untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter sehingga penguatan mutu layanan PAUD terus didorong agar setiap anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas sejak dini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami Nur Febriana.
2: Pemerintah terus memperkuat implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun melalui penguatan layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD, khususnya 1 tahun prasekolah. Upaya tersebut menjadi salah satu materi utama pada hari terakhir Loka Karya PAUD Bermutu bagi Pokja Bunda PAUD se-Provinsi Papua Tengah yang menghadirkan narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Papua dan UNICEF. Ketua Tim Kerja PAUD BPMP Provinsi Papua Analis Fairio mengatakan, masih diperlukan sosialisasi yang masih aktif kepada masyarakat mengenai pentingnya 1 tahun prasekolah. Menurutnya, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi perkembangan kognitif, psikomotorik, dan sosial anak sekaligus bagian dari upaya menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045.
3: Sebab di usia 1 tahun prasekolah perlu sosialisasi kepada orang tua atau khalayak umum terkait pentingnya 1 tahun prasekolah di jenjang PAUD, sebab pemahaman orang tua terkait anak harus masuk di PAUD dalam usia 5-7 tahun atau 6 tahun selanjutnya akan melanjutkan di SD, kenyataannya di lapangan itu masih kurang, sehingga anak-anak kita yang usia dini itu tidak dimasukkan di atau tidak diikut sertakan dalam PAUD, padahal pemerintah sudah menyampaikan bahwa pentingnya anak masuk di PAUD dalam usia prasekolah ini untuk mengukur masa depan bangsa ini. Kemampuan pertama yang harus diperhatikan adalah pada usia anak usia dini, karena psikomotoriknya, kognitifnya, wawasan sosialnya itu penting sekali untuk pengembangan usia emas 2045.
2: Selain memperkuat pemahaman masyarakat, pemerintah daerah juga terus melakukan pembenahan data pendidikan untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS. Data tersebut menjadi dasar dalam memperluas akses layanan PAUD, khususnya di wilayah yang masih sulit dijangkau. Pelaksana harian Kepala Dinas sekaligus Kepala Bidang Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Julianus Kuwayo menyebut, jumlah anak tidak sekolah di Papua Tengah berhasil ditekan melalui pembenahan data. Namun upaya tersebut harus diikuti dengan peningkatan akses layanan PAUD agar semakin banyak anak memperoleh pendidikan sejak usia dini.
4: Dari data di Papua kita ini, Papua Tengah kan 1,2 juta. Dari 1,2 juta itu kita usia sekolah itu hampir 600 ribu. Dari 600 ribu itu 205 ribu itu tidak sekolah tahun 2024. Yang 200 yang tidak tercatat itu dan tidak sekolah tadi, ATS namanya. Nah ini yang 2 tahun ini dengan UKADIS kita sering marah-marah dinas supaya harus perbaiki data dengan berbagai kerja. Dan akhirnya tahun 2025 itu turun sampai 130 ribu.
2: Penerapan wajib belajar 1 tahun prasekolah diharapkan tidak hanya meningkatkan angka partisipasi PAUD, tetapi juga memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sejak usia dini sebagai bekal memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Bengkulu Utara kembali bertambah. Difabel Kreatif di Bengkulu aktif kelola bank sampah untuk menambah keuangan keluarga. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Nava Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu usung opelet dan sipuyu cakap jadi inovasi daerah tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu menghadirkan dua inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pengembangan sektor peternakan di daerah. Kedua inovasi tersebut adalah opelet online dan sipuyu cakap. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi SPTMM mengatakan, kedua inovasi tersebut dibuat sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi, sekaligus upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, digitalisasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan layanan publik.
2: Kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu ini, ada dua inovasi, ya, itu yang pertama yang ada di laboratorium Kesmapet Provinsi Bengkulu, karena ini zaman digitalisasi, ya, apapun yang harus diketahui oleh masyarakat nanti disampaikan melalui digitalisasi tadi. Nah, kemudian yang keduanya ini bentuk ternak, ya, itu bernama si puyuh cakap. Sistem pembibitan puyuh cepat, akurat, kualitas, aman dan praktis. Kita coba berinovasi, kita kembangkan puyuh ke depan karena ya puyuh juga cukup menjanjikan ya bagi ya, pengusaha ataupun peternak-peternak puyuh. Siapa tahu untuk ke depannya itu lebih banyak peminatnya untuk pengembangan si puyuh ini.
1: Opelet online atau optimalisasi pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner berbasis online merupakan sistem digital yang diterapkan di UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmavet Provinsi Bengkulu. Melalui inovasi ini, masyarakat dapat memperoleh layanan laboratorium secara lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sementara itu, si puyuh cakap atau sistem pembibitan puyuh cepat, akurat, kualitas, aman, dan praktis dikembangkan untuk memperkuat kemandirian peternak puyuh di Bengkulu. Program ini menyediakan pembibitan puyuh lokal yang terintegrasi sehingga mampu menghasilkan bibit berkualitas tanpa bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Selain menjamin kualitas bibit, si puyuh cakap juga mampu menekan angka kematian ternak serta memangkas harga bibit, mulai dari telur tetas, deoki, hingga puyuh petelur. Inovasi tersebut juga menghadirkan tingkat akurasi bibit betina yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha peternakan puyuh di Bengkulu. Lebih lanjut, Abdul Hadi berharap inovasi tersebut mampu membuka peluang usaha baru, sekaligus meningkatkan minat masyarakat untuk mengembangkan peternakan puyuh di Bengkulu. Anggrek Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, Difabel Kreatif di Bengkulu aktif kelola bank sampah untuk menambah keuangan keluarga. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
3: Pekerja sosial profesional sekaligus pengurus Bangkit Bank Sampah Difabel Kreatif Bengkulu, Irna Riza, mengatakan kehadiran Bank Sampah Difabel Kreatif menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan memilah, memilih, dan mengumpulkan sampah yang masih layak dijual, didaur ulang, maupun diolah menjadi kompos. Hal ini sebagian besar anggotanya merupakan anggota Kadika Maju Bersama yang sejak tahun lalu berkomitmen untuk menjaga bumi melalui pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis. Irna menjelaskan kegiatan bank sampah di Fabel kegiatan rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu di kantor lurah Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu. Selain menjadi wadah berkumpul bagi para anggota, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menerima dan mengelola sampah dari masyarakat sekaligus dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.
4: Meningkatkan ekonomi, kemudian membuat pemberdayaan untuk teman-teman difabel, maka pemerintah Kelurahan Sawah Lebar mendorong terbentuknya Bangkit itu tadi, Bank Sampah Difabel Kreatif. Nah, saat ini kawan-kawan beroperasional itu setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 11.
3: Menurut Irna, Bangkit bukan hanya menggambarkan semangat penyandang disabilitas untuk berdiri tegak menuju kemandirian, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan difabel dalam ikut merawat bumi. Dan Irna berharap Bank Sampah Difabel Kreatif dapat menerima lebih banyak nasabah, termasuk dari luar wilayah Kelurahan Sawah Lebar, serta mengajak seluruh masyarakat Bengkulu untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran dalam mengelola sampah demi kelestarian bumi. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Perwakilan Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Bengkulu memperingati Hari Keluarga Nasional. Harganas ke-33 di halaman kantor BKKBN Provinsi Bengkulu pada Kamis pagi. Kegiatan mengusung tema Ayah Wajib Hadir dengan rangkaian Jalan Sehat, Sosialisasi, Donor Darah, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Basar UPPKA. Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhir Setiawan, mengatakan tema tersebut dipilih untuk mengingatkan pentingnya peran ayah dalam mendampingi ibu dan anak sejak masa kehamilan hingga tumbuh kembang. Menurutnya, kehadiran ayah secara fisik maupun emosional menjadi faktor penting dalam membentuk generasi yang sehat dan berkualitas.
5: Hasil dalam suatu negara ini adalah keluarga. Jadi ketahanan negara akan ditentukan oleh ketahanan keluarga. Mendidik mulai dari persiapan sejak dalam kandungan sampai 2 tahun pertama, itu masa emas pertumbuhan. Dilanjutkan selanjutnya masa tumbuh kembangnya, ya, diberikan pengasuhan yang cukup, tidak hanya ibu tetapi juga ayah.
0: Zamhir menambahkan peringatan Harganas di Bengkulu juga dirangkai dengan pelayanan KB serentak yang berlangsung selama sebulan serta pemberian penghargaan kepada kabupaten dan kota yang berprestasi dalam pelaksanaan program Bangga Kencana. Pendengar, Diskoprindak Kaur tegaskan produk makanan hingga kosmetik wajib halal di bulan Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
6: Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk segera mengurus sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoprindak Kabupaten Kaur, Hainianto, menegaskan bahwa ada beberapa kategori produk yang wajib mengantongi sertifikat halal, diantaranya makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, hingga alat-alat rumah tangga. Kebijakan ini bukan lagi sekedar imbauan, melainkan sudah menjadi kewajiban mutlak bagi para pelaku usaha. Hain menjelaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tersebut ditargetkan sudah harus bersertifikasi halal paling lambat pada Oktober 2026 datang. Arahan tegas ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat yang wajib diimplementasikan ke tingkat daerah. Sebelumnya, pemerintah pusat sempat menetapkan tenggat waktu penuntasan sertifikasi halal ini pada Oktober 2024 lalu. Namun, guna memberikan ruang dan kesempatan yang lebih matang bagi para pelaku UMKM dalam mempersiapkan segala persyaratannya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengundur tenggat waktu tersebut selama 2 tahun, yakni menjadi Oktober 2026.
7: Kategori produk yang diwajibkan untuk sertifikasi halal itu banyak berlaku. Jadi ada makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, kemudian alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, sasaran pelakunya ini ya setelah seperti yang kami sampaikan tadi adalah UMKM, kemudian usaha menengah dan besar.
6: Saya menambahkan, melalui penundaan ini, Diskoprindak Kaur berharap para pelaku UMKM di Kabupaten Kaur dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Percepatan pengurusan sertifikasi halal ini dinilai penting, bukan hanya untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing dan memberikan rasa aman bagi para konsumen. Dari Kota Bintuhan, Daniel Karto melaporkan.
0: Universitas Bengkulu ditunjuk sebagai tuan rumah sekaligus sekretariat bersama Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta Berdampak Provinsi Bengkulu. Penunjukan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antar kampus dalam mendukung pembangunan daerah melalui pendidikan tinggi. Keputusan tersebut disepakati dalam rapat pimpinan perguruan tinggi yang difasilitasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 2 di Gedung Layanan Terpadu Universitas Bengkulu pada Selasa 7 Juli 2026. Pertemuan itu dihadiri Kepala LL Dikti Wilayah 2, Profesor Ishak Iskandar bersama pimpinan Universitas Bengkulu, Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong, serta 14 perguruan tinggi swasta di Bengkulu. Forum ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja pimpinan perguruan tinggi yang digelar di Bandar Lampung pada 23 Juni 2026. Melalui pertemuan tersebut, seluruh peserta menyamakan arah kebijakan sekaligus menyusun strategi pembentukan konsorsium PTN-PTS berdampak sebagai implementasi program Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, jumlah pejabat sementara kepala desa di Kabupaten Bengkulu Utara kembali bertambah. Penambahan ini lantaran ada kepala desa yang meninggal dunia dan mengundurkan diri. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
8: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kembali menunjukkan pejabat sementara untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa. Terdapat dua desa yang kini dipimpin oleh pejabat sementara. Desa tersebut yakni Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur. Desa ini dijabat oleh pejabat sementara karena kepala desanya meninggal dunia. Sementara desa kedua, yakni Desa Karya Pelita, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, desa ini dijabat oleh pejabat sementara karena kepala desa sebelumnya mengundurkan diri. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat, mengatakan dengan adanya penunjukan pejabat sementara di dua desa tersebut, jumlah desa yang dipimpin pejabat sementara di Bengkulu Utara menjadi bertambah dari 21 desa menjadi 23 desa.
9: Untuk saat ini ada dua, itu ada Desa Gunung Agung, kebetulan desa meninggal, dan satu lagi Desa Karya Pelita, desa mengundurkan diri.
8: Dengan adanya tambahan dua desa yang dipimpin pejabat sementara ini, juga menambah daftar desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2027 mendatang. Total kini menjadi 51 desa, termasuk 26 desa yang memang berakhir masa jabatan pada tahun tersebut. Saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkulu Utara masih menunggu terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai turunan dari peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 tentang tata cara penyelenggaraan pemerintah desa. Aturan tersebut akan menjadi pedoman teknis pelaksanaan Pilkades yang diperkirakan berlangsung pada rentang bulan Juni hingga bulan Desember 2027 mendatang. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, tim penggerak PKK Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar program inovatif bertajuk Ibu Bupati Menyapa UMKM yang dilaksanakan di Tebat Gelumpai beberapa waktu yang lama. Dalam agenda tersebut, Hefni Suryanti Rifai bersama jajaran pengurus TPPKK turun langsung untuk berdialog, menyerap aspirasi, serta mendengarkan berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku usaha lokal. Dalam kesempatan tersebut, Hefni menegaskan kepada pelaku UMKM bahwa sektor UMKM memegang peran yang sangat strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Pesilat Kabupaten Kaur berhasil meraih satu tiket ke tingkat nasional pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN SMA tahun 2026. Setelah sukses juara pada ajang O2SN tingkat Provinsi Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Rahil Minata.
10: Pesilat Kabupaten Kaur berhasil menorehkan satu nama pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN SMA tingkat Provinsi Bengkulu dan berhak mengamankan satu tiket ke tingkat nasional. Prestasi yang membanggakan ini diraih oleh Dika Auriko Wijaya yang merupakan pelajar dari SMA N1 Kaur. Buyung Khalil SPD, salah seorang pelatih silat dari perguruan KPSN Kaur yang menaungi para pesilat ini, mengatakan bersyukur atas capaian pada tahun ini karena ada satu cabang yang membawa Kabupaten Kaur tingkat nasional. Menurutnya prestasi ini bukan baru pertama kali diraih, namun beberapa tahun sebelumnya cabang silat sudah pernah melaju hingga nasional pada ajang yang sama. Pada tingkat provinsi, atlet muda ini menunjukkan kemampuan teknik serta mental bertanding yang tangguh. Penampilan gemilang tersebut sukses memukau dewan juri dan mengalahkan perwakilan dari kabupaten lainnya. Bagi sang atlet, ini merupakan buah dari kedisiplinan dan kerja keras tanpa kenal lelah. Dukungan penuh dari pihak sekolah dan keluarga juga menjadi faktor kunci di balik kesuksesan tersebut.
11: Alhamdulillah, Kabupaten Kaur Cabang Olahraga Pencaksilat berhasil mengamankan satu tiket ke nasional atas nama Dika Auriko Wijaya dari SMA 1 Kaur. Dipastikan Agustus mendatang akan mewakili Provinsi Bengkulu berlaga di tingkat nasional di Jakarta.
10: Para pelatih berharap capaian ini dapat memotivasi generasi muda lainnya. Olahraga pencaksilat terbukti mampu menjadi wadah positif untuk mengukir prestasi hingga ke kancah nasional. Persiapan intensif kini mulai difokuskan untuk menghadapi ketatnya persaingan ke tingkat nasional mendatang. Berbagai evaluasi teknis akan terus dilakukan agar sang pesilat dapat tampil maksimal. Masyarakat dan pemerintah daerah setempat turut memberikan dukungan serta doa restu bagi perjuangan sang atlet nantinya. Demikian Rohil Minata, RRI Bituham melaporkan.
0: Persaingan sengit di panggung Piala Dunia 2026 kini memasuki babak krusial. Sebanyak 8 tim nasional terbaik telah resmi mengamankan tiket menuju babak 8 besar setelah melewati drama dan perjuangan melelahkan di fase gugur sebelumnya. Keberhasilan ini membawa mereka selangkah lebih dekat menuju trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Daftar tim yang lolos kali ini menyajikan kombinasi menarik antara kekuatan tradisional dan kekuatan baru yang mengejutkan. Raksasa Eropa seperti Prancis, Spanyol, Belgia, Inggris, dan Swiss sukses menjaga martabat mereka. Sementara itu, Argentina tetap menjaga asa Amerika Latin sebagai satu-satunya wakil dari wilayah tersebut yang tersisa di fase ini. Tidak kalah mencuri perhatian, Norwegia dan Maroko berhasil membuktikan diri sebagai kekuatan yang wajib diwaspadai. Kehadiran Norwegia menjadi warna baru dalam peta persaingan elit, sedangkan Maroko kembali melanjutkan dongeng bagis mereka untuk menantang dominasi tim-tim besar dunia. Babak perempat final ini diprediksi akan menyajikan tensi tinggi dan taktik berkelas dari masing-masing pelatih. Seluruh pasang mata pencinta sepak bola dunia kini tertuju pada laga-laga hidup mati yang akan segera bergulir demi melihat siapa yang paling layak melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Pendengar, Polresta Bengkulu musnahkan 25,25 gram barang bukti sabu. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
12: Polresta Bengkulu kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Bengkulu. Jajaran Polresta Bengkulu menggelar konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan 4 kasus yang berhasil diungkap oleh Satres Narkoba sepanjang Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di halaman Mapolresta Bengkulu tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahman Hidayat. Dalam kesempatan itu, petugas memusnahkan barang bukti sabu seberat 25,25 gram yang berasal dari 4 laporan polisi dengan total 4 tersangka yang berhasil diamankan. Kapolresta Bengkulu menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Menurutnya, setiap keberhasilan pengungkapan kasus narkotika tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga menjadi langkah penyelamatan terhadap masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika.
13: Kita melakukan penyelidikan kasus, sekaligus juga kita melakukan pemusnahan barang bukti. Ya. Ini adalah pemusnahan barang bukti yang kita lakukan secara rutin, ya, dan pada hari ini adalah 4 kasus yang dilaksanakan dalam periode bulan Juni. Jadi ada 4 kasus yang kita berhasil ungkap dengan 4 tersangka yang berhasil kita amankan, berikut dengan barang bukti sebanyak 25,16 gram dan kita musnahkan sebanyak 25,16 gram.
12: Selain mengamankan sabu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti pendukung berupa telepon genggam yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam aktivitas peredaran narkotika. Saat ini, seluruh tersangka masih menjalani proses penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat. Kapolresta menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus tersebut tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang turun memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dinilai menjadi faktor penting dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di Kota Bengkulu. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita terakhir, Polda Bengkulu memperkuat sinergi dengan kalangan serikat pekerja melalui audiensi bersama pengurus daerah, Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, PDFSPP. SPSI Provinsi Bengkulu. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid menyampaikan apresiasi atas kunjungan pengurus PDFSPP SPSI sebagai langkah mempererat hubungan kemitraan yang telah terjalin. Sementara itu, Ketua PDFSPPP SPSI Provinsi Bengkulu, Septi Periyadi, menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan Kapolda Bengkulu beserta jajaran.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

berawan, kemudian untuk dini hari nanti juga umumnya cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%, serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 3 hingga 45 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, serta mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu. Info perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau ngomongin wisata di Bengkulu, pantai itu sebenarnya jadi salah satu daya tarik yang gak bisa dipandang sebelah mata. Nah, menurut Bujang Bengkulu 2025, Yongki Triansyah, pendengar, potensi wisata pantai di Bengkulu ini sangat besar dan juga bahkan bisa bersaing dengan daerah lain, asalkan dikelola dengan baik. Nah, ia juga menilai, pendengar, kekuatan utama Bengkulu itu ada pada bentang pantainya yang panjang dan indah. Namun pengelolaan juga jadi kunci, mulai dari menjaga kebersihan, pelestarian lingkungan, dan juga penyediaan fasilitas yang memadai untuk wisatawan. Nah, Yongki juga menekankan bahwa kebersihan pantai ini sangat berpengaruh, pendengar, terhadap kenyamanan pengunjung. Jadi bukan cuma pemerintah, tapi masyarakat juga punya peran penting dalam menjaga kawasan wisata. Nah, kalau dikelola secara maksimal dan berkelanjutan, potensi wisata pantai Bengkulu ini bukan hanya menarik lebih banyak wisatawan, tapi juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Station RRI Digital. Esensi buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar LPPR RI kembali menghadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 lewat programa 1 dan programa 3. Nah, lewat program Dengar Bareng atau Debar, kamu tetap bisa menikmati serunya pertandingan pendengar, lengkap dengan ulasan, info terkini, sampai dialog interaktif bareng pendengar lainnya. Nah, memasuki babak perempat final, laga seru yang sudah menanti ini dibuka dengan dini hari tadi pertandingan Prancis melawan Maroko pada Jumat 10 Juli pukul 3 waktu Indonesia Barat, di mana Prancis berhasil mengamankan skor 2-0 atas Maroko. Dan juga nanti di Sabtu dini hari juga ada pertandingan antara Spanyol menghadapi Belgia, dan pertandingan juga berlanjut Minggu di mana Norwegia melawan Inggris, dan ditutup duel Argentina kontra Swiss di hari yang sama. Jadi jangan sampai ketinggalan pendengar, ikuti terus Pesta Bola Dunia bersama RRI, karena semua momen pentingnya bisa kamu dengar langsung dimanapun kamu berada.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal